Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemnak semua dan dengar rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ni mai jumpa dengan di cemo ni tiap-tiap buku 9 lebih-lebih sapa buku 10 ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Hari ni hari Selasa tepat 21 kadang-kadang home 2569 yo sekarang pio dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kosi tegur menegur pagi-pagi dengan DJ Moni hubungnya mari nombor telefon 073-203-583. Lah mana tak tu pem nak cuaca udara ya jalan sekarang learning tu jauh panah-panah balik lah gitu kita pun nak jaga-jaga kesihatan tak tahulah kari-kari takut-takut ujian kalau mana deh tubuh badan kesihatan kita ni penting sekali. Makin ni, kita kena pilih makin ni, ada fake dah. Betul, nasi pagi, jangan terlupa kita kena makan atik. Jangan tak makan nasi pagi tak boleh. Kalau tak makan, sakit perut lah. Ataupun tak ada orang nak kerja, nak mengaji gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan kita, we kejap lah, peminat. Sisi pertama ni, di cuman ni mari kosi tegur menegur dulu. Setelah lagi sisi yang kedua tu, banyaklah nak kosi. Kita pergi berehat dulu, baju buat blok. Setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan.

Ya, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan. Sesi yang kedua, peminat nak mai berkongsi cara-cara kesehatan budak dah peminat. Semoga kita ni kena jaga kesehatan anak-anak cucu kita wi kejak dah. Kalau kita tak jaga, dia nak mengaji, dia nak buat ke apa tu, payah susah lagi tu. Masa depan tu, tubuh badan pun tak sehat mana peminat dah. Semoga kita ni kena jaga-jagalah kesehatan ke anak cucu kita. Hiliklah kepada penyakit semua dah. Lah mana kena jaga. Ada uyak semua kena makan bagian-bagian ni. Hak makan bagian wi cukup lima mu gitu. Pilih makan hak ada fedoh-fedoh. Jangan hidup makan bagian hak tak fedoh mana dah peminat. Betul, budak yang tak cocok vaksin tak cukup tu kena cocok cukup lah peminat dah. Budak dia, kalau kita tak cocok vaksin cukup, mula nak sakit demam ke apa itu, susah dah kita kena jaga-jaga lebih kejap. Makin ni, yang doyak semua, makin ni, yang ada fedoh peminat. Tubik-tubik peluh dia tu, bergerak tubuh badan ratik, jangan duduk tengok bagai tak fedoh, jangan duduk main bagai tak molek lagi tu dah. Betul, tempat-tempat dia duduk ni jangan duduk tempat jadi tak ada angin masuk lagi tu, duduk gelak lagi tu dah. Oleh kita kena tempat-tempat tu kena wisi cucu apa sipai wisi yak ke apa ni penting sekali peminat. Kalau duduk tak molek, duduk cemar, duduk bahu tak sedap ni tak molek juga dah kepada kesihatan peminat. Oh ni kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita apa nak. Betul lebih lagi tu makin-makin ni pun royak semua ni kita kena pilih makin-makin ni ho ada fedoh. Jangan duk makan tepung Beijing, jangan duk makan tepung ho tak ada halal ke apa itu penting sekali peminat. Kalau nak wi anak cucu kita tu tubuh badan sehat, kita kena jaga-jaga juga jauh-jauh makin-makin ni peminat. Yalah mana peminat cuaca udara learning tu ataupun duk buat gapo klik motor duk nyeng duk dengar di cemoni ke ataupun duk mengasuh cucu masa ni. Bolehlah nak usup kosi tegur-menegur pagi-pagi dengan di cemoni. Hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Ya, hak pia dah bawa kereta, bawa motor pun jangan dah bawa derah sangat. Kita kena taat kepada unik-unik segala-gala peminat. Kalau wak tak kena, kalau wak derah lagi tu bahaya. Belagor ke apa itu penting sekali peminat. Ya, sisi ni kita pergi berehat dulu. Mari jumpa pula setelah lagi sisi yang kedua. Maaf, sisi yang ketiga dengan rancangan Rusia Kesehatan.

Ya, masalah sisi yang ketiga dengan rancangan Rusia kesehatan. Sisi yang ketiga nak mari kursi, cara-cara, jago-jago anak-anak cucu lah dia. Apa ni budak ni, maka bagi dia ikut stay lah. Kita ibu bapa, kakak, mak-mak lah gitu, kita kena jaga-jaga juga anak-anak cucu. Jangan duk pelepah video maka tepung luom. Jangan duk maka tepung becing. Jangan duk maka bagi-bagi hok tak ada halal ke apa itu dah. Tepung lah ni dia ada banyak bahasa pelik-pelik lah. Budak dia bahasa suka, bahasa nak, bahasa apa itu dah. Tapi kita kena lari-lari royak ke dia atik. Jangan duk makan bagi tepung hok tak ada fedah, hok tak ada halal gitu dah. Kita kena makan bagi hok ada fedah peminat. Gapo atik tepung-tepung hok ada fedah ni. Ha, jangan duk makan roti, tepung sekut, tepung hok ada halal lah dah. Ha, tepung hok hok dia dengan budak-budak tu di, kita kena tengok juga hok mana tepung sepengah tepung lemak, gelatin tak boleh dia makan. Kita kena cari tepung hak ada faedah wi dia makan peminat. Jangan duk hajar-hajar dia lah makan tepung gula yang kecil-kecil. Ha, tak molek mana juga budak kalau makan tepung gula dah. Kalau gigi punah, sakit gigi, payah susah. Kita kena jaga juga peminat. Wi dia makan bagi hak ada faedah lah peminat. Banyak bahasa tepung lah ni lah peminat. Kita jangan duk makan wi dia makan tepung becing-becing. Ni pagi hari buka dah tepung becing wi dia. Tak usah makan mana lah. Sakit perut pun ada. Tak ada faedah mana dah. Lepas tu jangan tupa lah wi anak-anak cucu kita tu makan nasi pagi sokmo tiap-tiap hari. Makan wi cukup sepiye. Nasi pagi, nasi tengah hari, petai. Ini penting sekali peminat. So lagi tu kian-kian jangan dok anak cucu mai terosak. Mai terosak ni tak ada faedah mana. Tak molek kalau kita tengok mai terosak banyak dah. Bekok mata, sakit mata, ada segala. Tubuh badan pun tak sihat. Ngaji pun jadi tak kasih mana. Tak boleh. Kita kena rajin ngaji, rajin membaca surat, rajin buat latihan, rajin segala-gala. Kalau malah tak ada berjaya peminat. Ya, ini ada cik menikosi dengan rancangan Rusia Kesehatan sisi yang ketiga. Tengok masa pun sampai sisi yang terakhir. Terima kasih peminat lah udah dengar cik moni tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Khamis deh sejak dari buku 9 lebih-lebih sampai dari buku 10 Ju Kelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Pagi ni kalau ada gapo salah sikit banyak cik minta maaf belako, jago-jago kesehatan belako, selamat belako. Terima kasih peminat, terima kasih. Terima kasih Pak Ansu Pawadi, saya Wisit. Pak Ansu Warajala, di jam ini tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

Sawasanyala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Wilayah Jala bakal menganjurkan pesta buah-buahan dan juga produk terbaik wilayah Jala ataupun Mahakam Pelemai Lekong di Muang Yala secara besar-besaran bagi mengakat jenama Yala Do Orient City. Gubernur Wilayah Jala turut memperkenalkan 4 langkah utama untuk membantu lebih 100,000 tan hasil durian di samping memperketat pemantauan pusat pengumpulan buah ataupun long bagi menstabilkan harga durian. Penganjuran pesta ini bertujuan mempromosikan hasil pertanian, merancakkan ekonomi serta meningkatkan sektor pelancongan di kawasan wilayah Jala. Tahun ini fokus utama adalah merealisasikan visi iaitu Jala Durian City supaya Jala dikenali sebagai bandar buah-buahan utama di selatan Thai. Usaha ini dijangka dapat meningkatkan nilai hasil pertanian, mengekalkan harga yang lebih baik dan menjana pendapatan yang mampan kepada para petani dalam jangka panjang. Pesta buah-buahan dan produk terbaik wilayah Jala ataupun Mahakam Pelemai Lekong di Jawat Jala akan berlangsung pada tanggal 4 hingga tanggal 6 Ogos ataupun Singhakom di pada Gajah ataupun Senam Piti Changpuak. Wilayah Jala. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatra Jala.
4: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatra Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatra Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang sedia didengar. Gitulah untuk sekarang ni, dah kita berjumpa pula dalam ruang cerita dari kampung. Gitu peminat, jangan lupa untuk ruang cerita dari kampung kita boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari di Glomek FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat yang sedar didengar dah. Tak kira lah di mana saja kita boleh berjumpa. Kita boleh bertemu ataupun boleh masuk mari bicara ha-ha berkaitan tempat teh, ha-ha polisi kerajaan ataupun hal yang berfaedah kepada rakyat Selatan. Gitulah peminat dah. Tak kira lah di mana saja. Bolehlah kita masuk kursi. Masuk tanya ada soalan gapo. Ataupun gapo saja kita tak tahu. Kita duk nak tahu tu. Gitu kita bolehlah kita telefon mari. Dan juga nak dengar lagu gapo. Ataupun nak dengan lagu hak siapa, boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Gitulah untuk sekarang ni. Dah tak kira lah di mana saja, bolehlah kita mari bersama-sama ikuti ruangnya cerita dari kampung. Dan juga kita boleh ikuti berita. Gitu peminat, untuk kita bersama-sama dah ikuti berita ha-ha polisi kerajaan. Gitu yang siapa-siapa duduk atas kereta ataupun duduk atas mutu, duduk tengah jalan-jalan, gitulah supaya kita selamat dah, jalan dengan selamat, kelit dengan selamat. Jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya. Gitulah untuk kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga-jaga kesihatan. Dah gitu untuk sekarang ni kita rehat seketika. Waktu kita klik mari dalam pusingan yang kedua untuk ruangan cerita dari kampung.

Kita berminat untuk sekarang ni kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruang cerita dari kampung. Jangan lupa peminat untuk ruang yang cerita dari kampung, kita boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga sampai jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz Wata Jala. Gitulah untuk tengah hari ni ada sedikit khabar berita lah. Mari siapa, mari berkongsi dengan peminat, iaitu hal-hal pelacarat lagi lah kita duk kecek ataupun duk ikuti hal-hal pelacarat ni. Orang yang lepas dah tak apa lah. Nanti pakai, nanti beli. Dah juga siapa-siapa tak lepas lagi duk rusing katanya. Oh, mutu lama dah. Mutu tak naik dah. Duk sengai dah. Mutu jual lama dah deh. Aduh lekat lagi geno, kita kena buat lagu mana. Gitu peminat, kita kena tengok berita ni sikit. Sebabnya pihak kerajaan katanya dia nak prap lakin ataupun nak apa dia panggil, nak backki lah katanya. Siapa back mana gitu, sebabnya boleh daerah perang rong rian katanya. Banyak hal lah tak betul dengan benda yang sebenar. Dan juga pihak kerajaan dia nak meluahkan masa untuk uton ataupun nak kayai wilah untuk uton ataupun top tuan sit lah sehingga tanggal 20 bulan 9 ataupun bulan kan yayon gitu. Dan juga dia terletak lah katanya, siapa-siapa hak lepas nak boleh pakai, semua kena boleh guna hak sebelum tanggal 1 ataupun dalam tanggal 1 bulan 10 ataupun bulan tu lakum. Gitu, kita tengok sikit ha-ha mutu kereta peminat. Katanya duk lekat, katanya kereta lama dah, kereta mapoh dah, kereta jual dah, tak kira lah. Di sini pihak kerajaan dia duk ikuti dan juga dia triam prap lah untuk kalau kereta yang umur lebih daripada 20 tahun dan juga mutu umur lebih pada 15 tahun, dia tak mari, apa dia panggil, tak mari kira lah, tak mari boh dalam lakin naikkan picarana. Kalau mutu lebih dari 15 tahun tak lekat polah, nanti tengok dia prap lakin sekali lagi dia kita tekat uton dulu. Dan juga kereta umur lebih daripada 20 tahun tak ambil mari kira ataupun tak mari boh dalam lakin. Dan juga mutu peminat, kanunya kalau ada mutu apa dia panggil, tak lebih daripada 300 cc dan juga tak lebih daripada 2 t ataupun songkan. Dan juga kalau duk sore ataupun duk bayar lagi lah, tak habis lagi, tak apa dia panggil, mai tuk tak sit, tak kena kira lah kita dapat hak lah. Tu dah juga kalau kita jual dah tapi tak ada own ataupun oloi ataupun mutu raik ni. Dan juga mutu tak boleh guna dah. Mutu mapoh duk sengai dah. Ataupun kena ambil nama pergi beli mutu. Mutu kereta ikutlah. Kita kena pergi uton ataupun pergi hubungi di samnangan konsong. Kira lah. Mutu raik, mutu nak guna tak leh dah, mutu jual dah tak ada on ataupun oloi ataupun nama kita ni, waris-waris kita ambil nama pergi beli mutu, kita kena pergi ceng ataupun pergi uton dengan samnangan konsong. Pihak konsong sendiri pun dia nak tolong lah untuk tuak sop, untuk cek-cek dan juga nak wi khertah ataupun nak wi bantuk untuk kita perakapkan uton. Ataupun budak sekolah, pelajar.

Lepas tu dia nak apa ni, simple sekali lagi untuk Hani peminat. Gitu kalau ada hal lagu mana kita nak mari update. Terus sekarang ni kita rehat dulu seketika dengan lagu dengan nasyid dulu. Lepas tu kita klip mari dalam pusingnya terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung.

Kita pun minat untuk sekarang ni dia pukul 11:53. Pusingan terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung gitu untuk hari ini. Terima kasih belaka yang sudah dia dengar masuk kosi ataupun telefon mari. Dan gitu untuk hari ini bu silap salah minta maaf. Kita berjumpa pula pada esok hari dia yang sama pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari di Gelombang FM 95 MHz Watak Jalan. Itu hari ini dah. Jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat belaka. Untuk hari ini bu tak huno diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awas Hanyalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Kota Bangkok.
2: กรุงเทพมหานครค่ะ

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Acik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Radio Thailand Dana FM 95 MHz. Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okey.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, bagh maqasidana, ghfir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatta

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Dah didengar di pada rongai patana kita masa ni. Dah masa yang berehat peminat semua. Dah sudah kita makan nasi tengah hari sudah. Dok berehat di masa ni. Dah boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa 24 jam di pada gelombang FM 95 Sawata Jala. Dah jumpa dengan saya Dina Fairai Cikle adik Dina. Dah di masa ni pada pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari katik dah. Peminat duk dengar di tempat tem mana katik, suara cerak ke dah, udara lagu mana, duduk buat gapo di masa ni, boleh kita gapat dengan khabar berita ataupun nak tukar khabar berita pun boleh juga. Nombor tu lah dah 073-203-583. Alhamdulillah hari ni mari dengar udara pecah panas molek dan boleh kita nak basuh nak jemo tu bolehlah di masa sikat-sikat di masa learning dah. Tetapi lep petang ni kita tak tahu cara lagu mana pada hak udara di tempat teh kita dah sebab tak super tula. Mari dengar pecah panas lep pagi bo petang kare di uje. Ha duk jauh duk uje duk angin kuat tu bi kita jaga-jagalah dengan hak udara di masa ni sebab bo ujian, tak ada ujian berat sangat supaya mari lepas mari daripada wilayah jala tu, mari dengar bitik-bitik dah, tapi jauh dengan ribut dengan guruh, mari banyak sangat dah, lepas tu, we jaga, kalau udara baik ni, mudah kita sakit demam dah peminat, jaga-jagalah kesihatan kita yang baik di masa lanih katik dengan anak tu baik gimana tu, cedah-cedah selalu dengan payung, dengan baju ujian dah, lepas tu masa li petek hari kalau sejuk tu bakal lah, baju sejuk dah yang duduk dengan manis sudah pala duduk basah-basah tidur lalu. Sapu wik kering dulu dah peminat dah. Jadi mudah dengan kita dengan jaga-jaga dengan kesihatan di masa lanih katik dah. Untuk tak sewi adik kakak kita dah sakit demam di masa lanih. Payah sangat dah kalau tak ada berat sangat dah kita pergi di pada 30 bat lah satu ti boleh ha, dengan kerongkan hak sopo soco di pada kajak ewi kepada adik kakak kita di pada lon ni katik dah dengan mudah sangat dekat mana di situ dah dengan kedai ubat dengan klinik di ada hak masuk kerongkan tu banyak sangat dengan sakit lengah tubuh nak pergi meluruk pun boleh juga dah bakal sit bat 30 bat dah kena pergi jauh dah peminat dah ni mudah dengan adik kakak kita dengan orang tempat-tempat teh di pada dekat-dekat dengan kedai ubat dengan klinik dah peminat dah. Lepas tu ya alhamdulillah kita jagalah di pada tubuh badan kita di masa ni hati dah. Masa ni kita buat masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua saya nak jemput jauh gapo tu tadi kita main gapak di pada rongai patah.

terima kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada orang yang patahna kita masa ni. Hubungi yang kedua di masa berehat hak peminat deh duk buat gapo di masa lo ni, boleh kita tukar ke babita nombor tulah 073-203-583. Dan satu cara saya jemput mari hari ni dengan buat suadikan hangrat pada congtang hak budak kolah deh, budak kolah hak nak seksa ke sana. Nah, hok yo tak leh bat sodikan heng lat lagu mano deh hok ni dengan kasong suksa tikan yo tubik mego ya kedah deh pada ada banyak sangat hok budak ngaji ko sono tepung sokoro deh sunkan rindu di pada 200,000 lebih deh di kurai situ duk yun uton untuk nak wak bat sodikan heng lat deh tak apa tu yo tak leh, yo tak leh sebab apa, sebab duk dah leng ya dinak suksa ngaji. Tetapi budak jadi gi laok belako. Ha, lepas tu jadi habsa lah dan ni dah. Kalau nak mai buat sodikan hengrat, nak top-top tu jadi kena laok. Tapi yo tubik mai goyak kedah dah dengan kasun suksa tikan tu yang duk gaduh gi sembai laok dan peminat. Sebab yo duk kecek kedah di pada prapkin lagu mana di masalah ni dengan ha budak kalau hak kosono tu ayo wisit boleh deh lah. Ha tu deh peminat deh dengar ha kosono tu yo jadi rap pun katup dengar ha bak sodikan hengrat lepas ada adik-adik deh duk jadi budak kalah di pada 200,000 orang. Ha tu deh peminat deh kalau ada ha budak kalah giyun uton tu di pada banyak 55,000 kedah. Lepas tu, yo goyak yo agak kata deh dengan hok sangkat hok kum song semkan rindu ataupun kok sokoro deh hok ngaji di kosono tu ada budak kalah nak yun uton di pada 100,000 oge. Lepas tu, komun pemtum hok dia tu yo nak pap laki lagu mana tagi saya. Kalau ada lagu mana saya nak mari goyak wi kepada adik kakak. Pulak di pada orangnya di pada gelombang FM 95 mereka hendak sahaja jalan kita deh. Tapi yang ni dokgi gaduh gi senbai laok untuk nokgi wak top tuan yun uton deh peminat. Sebab yo tahu kedah atau masuk Allah lagu mana lo ni kajo lah tembang yo tahu kedah lagu mana. Sebab masuk Allah banyak sangat deh yo plapkin hok dia jadi luas sangat. Apa tu ada adik kakak kita jadi jatuh banyak deh. Hok yang susah sungguh pun jatuh juga deh. Lepas tu yo kok lagu mana tu tadi kita nak mari goyak wi ke peminat deh di pada ronge hak suara jalan gate deh. Lepas tu jaga-jaga di masa lo negatif. Lepas tu gapat dengan khabar bita hak kajak di masa lo negatif deh peminat deh. Lepas tu masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungnya yang ketiga di pada ronge patana kita.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Gubernur Wilayah Nakhra Tiwat menyahut dasar Kementerian Dalam Negeri dengan mempercepat usaha memudahkan urusan rakyat dalam program Kad Kebajikan Kerajaan ataupun Bad Sebadikan Hang Rat. Beliau mengarahkan semua 13 daerah supaya membuat persediaan rapi bagi membantu semua rakyat termasuk dalam urusan pengesahan hak ataupun pengesahan kelayakan dan permohonan semakan semula ataupun uton hak pada masa yang sama. Semua pihak diminta memberi penerangan yang tepat kepada masyarakat bagi menggelakkan kekeliruan akibat maklumat yang tidak tepat. Gubernur Wilayah Nakhra Tiwat turut menegaskan supaya semua pegawai daerah bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan, penghulu, ketua kampung serta agensi berkaitan agar rakyat dapat mengakses hak dan bantuan kerajaan secara menyeluruh serta lebih mudah. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
4: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Gubernur Wilayah Jala memperkenalkan 4 langkah utama bagi membantu menstabilkan harga durian selepas pengeluaran durian tahun 2005-2009 yang meningkatkan dengan ketara daripada kira-kira 48 ribu tan kepada hampir 100 ribu tan. Keadaan ini menyebabkan persaingan dengan hasil durian dari beberapa wilayah lain serta negara jiran semakin sengit. Bagi menangani keadaan tersebut, kerajaan dan juga pihak wilayah Jala mengembleng kerjasama semua pihak untuk melaksanakan 4 langkah utama, termasuk mempercepatkan pengedaran hasil durian ke pasaran, menstabilkan harga serta memperketat kawalan dan keselamatan di pusat pengumpulan serta pembelian durian ataupun long bagi mengurangkan risiko dan memastikan urusan jual-beli berjalan dengan lancar. Selain itu, wilayah Jala turut mengetengahkan kempen Ya Lama Raton sebagai salah satu saluran mempromosikan durian Jala, menarik lebih ramai pelancong dan membantu meningkatkan permintaan terhadap hasil durian tempatan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.

sajana. Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kepada adik kakak peminat yang sedar didengar. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula lah dalam ruangnya pedoman hidup. Jangan lupa peminat untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Glamet FM 95 MHz Wata Jala. Atau stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat, kita masuk kosi, masuk bicek, masuk kecek, tukar menukar, haha. Maklumat apa saja dah, gitulah untuk kita dapat maklumat yang sebenar, dapat maklumat yang betul. Gitu kita boleh kita mari ikuti bersama di Glamet FM 95 MHz Wata Jala dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk kita bersama-sama ikuti dah dalam berkaitan polisi kerajaan, berkaitan tempat wilayah sempadan selatan Thai kita ni. Dah ada juga berkaitan apa sajalah boleh kita ikuti bersama dalam ruangnya pedoman hidup pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Glamet FM 95 mereka gitu. Untuk sekarang ni siapa-siapa duk tak kira lah duk dengar di mana saja, duk atas kereta, tengah duk jalan, nak klik ke rumah ataupun apa orang panggil, nak pergi mana saja dah, supaya kita selamat, jalan dengan selamat, klik dengan selamat. Jangan lupa turut aturan jalan raya dah, supaya kita sapar dengan selamat, jalan dengan puas hati. Gitu juga peminat untuk apa saja dah, ataupun kita duduk dalam keadaan sehat walafiat, jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan dah. Ada juga jangan lupalah tidur rehat cukup, minum-minum air saja ataupun air kosong lah. Gitu supaya kita jauh daripada penyakit dah. Juga untuk training, siapa ada soalan nak tanya ataupun ada lagu gapo nak dengar, boleh kita telefon mari di nombor 0732-203-583. Gitulah untuk pertanding, kita nak rehat dengan lagu dulu seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika.

Itu peminat tu sekarang ni je pukul 4.40 minit kita klik mari pula dah dalam ruangan pedoman hidup. Jangan lupa peminat tu ruangan pedoman hidup kita boleh jumpa setiap petang pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang di Glamet FM 95 MHz Sawoto Jala ataupun stesen radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Gitu peminat, jangan lupa kita boleh ikuti bersama dalam ruangan dah. Tak kira lah ha polisi kajak ha berkaitan tempat teh dan juga ha apa saja dah kita jumpa di sini. Bu ambil tugas untuk nak mari bicek ataupun nak mari menyebar kepada peminat kita yang sedar didengar. Tak kira lah di mana saja boleh kita ikuti bersama. Dan juga kalau ada soalan gapo nak tanya, ada nak dengar lagu ataupun nak dengar anasik hak siapa, boleh kita telefon mari peminat. Gitulah untuk pertanding, ada sedikit khabar berita ialah atau nak menyebar kepada peminat, iaitu ha mesyuarat kabinet pada tengah hari tadi peminat. Katanya pihak koromo kabinet ataupun apa dia panggil kanak rata menteri peminat, dia sudah meluluskan ataupun anumat katanya pihak jurucakap pejabat Perdana Menteri ataupun kosok macam samnak Nayuk Rata Menteri peminat. Dia beri maklumat katanya bahawa jemaah menteri ataupun kanak rata menteri dia sudah meluluskan peruntukan ataupun ngepraman daripada bajet tahun 2020 ni di bawah dana simpane bagi kes kecemasan atau keperluan mendesak sebanyak 843,000 juta lebih kurang kepada Jabatan Pengairan dan juga Saliran Kementerian Pertanian dan Koperasi atau apa-apa yang panggil Kromchon Pratan, Kasuang Kasih dan Sahakon peminat. Dengan samrong cai pada korani cukcen rui campen sebanyak 843,20 juta baht. Untuk gapo peminat? Peruntukan tersebut akan digunakan untuk melaksanakan projek membaiki memulihkan bangunan serta sistem pengairan di kawasan selatan Thai kita ni lah yang mengalami kerosakan akibat banjir pada tahun yang lalu. Katanya untuk nak baiki peminat, nak baiki haha berkaitan apa dia panggil yang sudah rusak pada akibat banjir pada tahun yang lalu, tahun 2025 peminat, di apa dia panggil cukup 5 wilayah selatan Thai kita. Di mana kata untuk projek pemulihan ini akan dilaksanakan di 5 wilayah selatan, iaitu Songkhlas, Gogo, Setoi, Setun, Jala Kita, Pak Tani dan juga wilayah Menara ataupun Nara Tiwan, melibatkan 97 projek peminat. Antaranya termasuk pembaiki terusan saliran Klong Ronung di Segogo peminat di Songkhla, dan juga Klong Rakit yang macam Prak Raja Damri di wilayah Setun, dan juga Klong Rak Bainam di Cet di Muang Jala Kita ni. Ada juga Klong Song Nam Sai Yai Fang Kwa Pen Chuang Chuang, Krong Kan Song Nam Lek Bam Rung Raksa Pak Tani Daleke Daeroh Mayo, dan juga Rabob Song Nam Prom Akan Prakop Krong Kan Akan Bang Kap Nam Ban Kajoh Mati di wilayah Menara. Kalau bahasa Melayu ke tepat-tepat ni apa dia panggil di wilayah Jala Kita di berhampiran saliran di tujuh di daerah Muang wilayah Jala dan juga di daerah Mayo apa yang panggil penyelenggaraan ataupun Kelongcun Pertan lah dan juga lain-lain lagi lah di Kajoh Mati wilayah Menara
Gitulah peminat untuk Perdana Menteri turut ia menegaskan supaya semua agensi berkaitan menggunakan peruntukan ataupun ngopramaning mengikut tujuan yang telah ditetapkan dan juga mempercepatkan kerja-kerja untuk nak baiki ataupun pembaikan dan pemulihan sehingga siap secepat mungkin serta memastikan penggunaan dana dibuat secara berhemah, berbaloi dan juga memberi manfaat kepada rakyat. Gitulah untuk pihak Perdana Menteri sendiri pun dia sudah arah lah untuk apa dia panggil som-sem dengan secepat masa dan juga kena perayat batu kumka dan juga rakyat kena boleh manfaat kepada baiki ha-ha berkaitan yang sudah merosak pada bajet tahun yang lalu. Gitulah untuk maklumatnya siapa kepada peminat kita. Gitu ha bat prasyarat, nanti kita mari update sekali lagi. Siapa-siapa duk tanya katanya bat prasyarat lagu mana katanya nak sorak koromo, nak sorak kabinet pada tengah hari tadi. Gitu untuk kita mari kecek ha bat prasyarat, nanti kita mari kecek sekali lagi pada esok hari dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika, lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan terakhir dalam ruangnya pedoman hidup.

0: Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.
1: น้ำมันแพงแบบนี้ยิ่งต้องเลือกให้คุ้มอยากออกรถให้นึกถึงพินิจมอเตอร์ทั้งถูกทั้งประหยัดครบจบที่เดียวเพียงออกรถ Yamaha Grand Piano หรือ Fasio Fasio Pro แรงออกรถเพียง 7,900 บาทผ่อนแค่ 1,199 บาทต่อเดือนแถมฟรีหมวกเสื้อชิลหมวกกันน็อกและชุดแต่งอีก6ชิ้นออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายเพิ่มประหยัดจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ใกล้ถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสุดๆเครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารทาง Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
2: Gitu peminat, untuk sekarang ini dia pukul 4.53 minit sebagai pusing yang terakhir untuk ruangan pedoman hidup. Gitulah peminat untuk kita berjumpa, berkongsi, berita dalam ruang.

Dengan pedoman hidup pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang satu jam lebih kurang di gelombang FM 95 MHz waktu jalan gitu untuk hari ini siapa-siapa duduk atas kereta duduk tengah jalan-jalan tu minta we jalan dengan selamat, siapa dengan selamat, klik dengan selamat dan juga minta we kita tu jauh daripada penyakit dan juga sehat walafiat selama-lamanya dan juga selamat di dunia dan lagi di akhirat sana. Gitu untuk hari ini bu salah silap minta maaf kepada peminat kita belakang. Gitu kita berjumpa pula pada esok hari. Dia yang sama untuk hari ini minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum.

0: atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang

selamat petang kepada peminat semua. Hodo didengar di pada orangnya selamat petang masa ni. Dah masa berehat peminat semua di masa petang ni. Gapak dengar khabar berita di pada orangnya selamat petang boleh. Setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Tesang Radio Sauta Jala. Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa ni dah masa berehat peminat semua duduk buat gapo gatik, suara cerak kedak, udara lagu mana, duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana ataupun duduk dengar dalam nak, duduk kedai dengar dalam kedai teh tu lagu mana dah duduk masuk bele-bele, duduk dengar Tesang Radio Sawata Jalan ni boleh kita tukar khabar berita boleh pada orang yang selamat petang masa ni 073-203-583 dah. Lepas tu masa ni kita masa berehat satu lagi.

kasih kepada peminat semua duk didengar daripada Ronge. Selamat petang dah di masa berehat peminat semua. Boleh kita gapak dengan khabar kita setiap masa deh pada gelombang FM 95 MHz dan seng radio Sota Jala pasal mulai tepat te 24 je. Dah di masa ni saya jeput satu cara we kepada adik kakak kita boleh tahu dengan cara-cara dengan pebuat teh hak anak cucu kita se di pada musim ni. Ha, musim ni pada banyak sangat dengan ham makin ni. Makin ni dok tak ada ingat apa dah deh. Makin saja makin untuk wis sedak deh. Iaitu dok jaga dah kata menyakit nak mari lepas tu lagu mana ratik. Ha, tu dia deh. Di masa learning werung kita banyak sangat jumpa dengan masalah dengan gemuk pun ada deh. Jadi nam nak yo berat pun ada. Iaitu satu perbuatan teh ni lah jadi masuk dengan masalah hak jadi menyakit banyak. Nyakit ni jadi nyakit NCDS ataupun jadi rok mai titor rerang. Rok mai titor rerang ni ada gapo tak dengar kuam dan dah dengar kecing manis dah ataupun dengar rok hajai pun ada juga. Sebab apa buat tadia dalam setiap hari kita kena tengok atau lagu mana gatik. Bangun mari ada gapo gatik pebuat tadi ya dengan make air. Tak ada minum air saja dak. Bangun mari dengan nak minum air apa? Air cayen sebab apa? Sebab manis untuk kepada tubuh badan kita we ada saka di dalam tubuh badan kita bahawa kita boleh makan barang manis-manis ya di masa segar. Iaitulah jaga ni masa ni pengen apa buat teh wahi makan manis. Wahi makan barang sikit-sikit makan barang cip-cip itulah. Kita jaga dengan apa tu? Air manis dah. Air nam atlum pun ada. Air canum pun ada. Lepas tu tepung-tepung jenis di pada ada bicing. Banyak sangat dah bukit-bukit pada warung jamilani kita pun jadi juga dah. Tetapi we jaga. Sebab apa? Sebab jadi perbuatan dia mari dengan masalah dengan nyakit. Lepas tu kalau duduk makan sudah duduk apa duduk tak ada tubik, tak ada jale, tak ada gapo, tak kecing, tak ada dia duduk main game, duduk main game situ lah, tak ada gimana dah deh. Inilah yang diperbuat teh satu lagi yang dipanggil nyakit juga. Itu dia. Lepas tu dengan pebuat teh satu lagi dengan teacher ataupun lekat cor terosak duk tengok siri, duk tengok bagai-bagai di pada dalam terosak ni lah. Lepas tu tak ada tubik pecah peluh ataupun dak exercise langsung, dak gi jale lah, dak gi lari lah, tak ada. Duduk situ ataupun duduk 2-3 je duduk tengok siri, tapi ada bagi-bagi makannya pun duduk situ juga. Tak ada makan. Jadi selalu lah makan setiap hari tu. Makan duduk situ lah nasi-nasi pun tak makan. No. Makan tepung, makan air manis. Dah. Lepas satu lagi dengan pembuat tadi ya, tidur. Jadi tidur tak kena masa. Ataupun tidur lek malah. Tak ada tidur pukul 9, pukul 10 malam dah. Tidur no. Pukul apa? Pukul 2 malam, pukul 3 malam. Hak inilah yang ada satu masalah daripada perbuatan dia. Buat we kesihatan hak dia. Yang ada masalah. Ada masalah. Itu dia dah. Hak inilah we kita jaga. Jaga lagu mana katik? Makin ni hak yang cuci kepada tubuh badan kita. We kepada bagi-bagi baik kepada tubuh badan kita dah. Pecah peluh ataupun exercise ni pun untuk kepada kesihatan dia juga deh. Inilah we kepada adik kakak kita boleh buat-buat lah dengan hal molek daripada tubuh badan kita untuk kita nak duk buat amat ibadat daripada dunia ni we kepada adik kakak kita ataupun tubuh badan kita sendiri selamat daripada dunia ni hati deh. Inilah saya jemput we kepada adik kakak kita daripada Ronge. Selamat petang. So ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga daripada Ronge. Selamat petang.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

0: اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أنا
0: den haram di atas bapak itu berkahwin dengan sahaya anaknya.
1: Sida. Sida.
0: Den haram atas bapak itu hare berkahwin dengan sahaya anaknya, anak bagi itu bapak. Hukum dianya tak boleh. Jadi bila anak kita tu punya milik hamba seorang, iaitulah hamba perempuan lah rupanya. Jadi bila anak kita tu milik hamba, namanya hamba tersebut ia panggil harta bagi anak kita. Ia panggillah tu lah. Nah, sahabat hamba ni, bila kita milik dia agak, hukum dianya dia tu jadi harta kita. Bila harta kita, yuba'u, boleh kita nak jual. Nah, dan boleh kita nak hadiah ke orang, boleh kita nak sedekah demo. Tu hukum kok tapai tu tu jadi luah. Luah tu bagi siapa? Bagi malik dia, iaitu lah anak sana. Tetapi hukum dianya mari terlekat, mari sepiknya antara pak dengan anak pula dah weh. Tu dia. Antara pak dengan anak ada batas eh dalam nak guna hamba tersebut. Nah, pada tu. Nah, kalau balik anak, waktu Allah hukum syaraknya, dia beri bebas. Bila dia milik bagi seorang hamba, anak dia tu nak tasarruh kepada hamba sana dengan jalan jualnya, boleh. Dengan jalan sedekah demonya, boleh. Dengan jalan nak hebah demo, nak gadah demo, semua tu boleh. Boleh bagi siapa tu? Boleh bagi anak yang ialah malik bagi hamba tu. Nah, tiba-tiba katalah kita buat masalah, kata anak sana, pak ia tu masih ada lagi. Pak bagi anak tu bukan pak bagi hamba. Pak bagi anak yang ialah malik bagi itu hamba. Maka di atas pak tu, kalaulah anak dia tu mempunyai hamba perempuan, tubik hukumnya dan haram atas bapa itu berkahwin dengan sahaya anaknya. Itu tak boleh. Jadi pak nak menikah dengan hamba bagi anak dia tu tak boleh. Anak dia tu ada hamba perempuan, apa tu nak menikah dengan pak dia, tak boleh. Itu dia. Nah. Hamba bagi bapak pula dah deh. Kita lipat klik kot tu. Hamba bagi bapak, apa tu anak nak menikah. Supa juga tu. Lepas tu kita tak sah pergi kot jalan tu, tak main kita pergi jalan ni. Kita pergi kot jalan kata bila anak dia tu ada hamba, lepas tu paknya dia nak bin ni. Ni kita duk mengaji ni, duk mengaji pak nak bin ni ni. Tak gitu kan? Buku ikhfah tak ada habis lagi ni. Nah, jadi anak dia tu ada. Anak dia tu ada hamba perempuan. Lepas tu pak sani dia nak bini ni. Nak bini, nak bininya. Untuk kita nak cari belanja wipak akad nikah dengan bini, tak ada. Nampak dah? Ah, bawah ni dia jawab dah. Bila pak tu nak cari duit belanja nak akad nikah bini tu tak ada, maka harus bagi dia tu cari hamba. Bawah ni dah ayat bawah ni dah. Ha? Bolehlah kita ambil hamba wak bini. Ha, gohon ni dalam masalah ni, anak kita tu ada hamba perempuan. Hukum dianya, pak nak menikah dengan sahaya perempuan bagi anak tu tak boleh. Ada ha, nak menikah tak boleh, kita buat gini. Pak tu pergi kecek dengan anak dia. Hei, mak, hamba muhak nama minah tu pakai mu hebah ke ayah. Ayah nak bakar. Tengok tu pula. Nah, jadi ia hebah pergi ke dia. Pakai hebah pergi pada pak tu. Haa, ikut tu pula. Cuba-cuba tengok dapet sikit lagi. Ya buku ni kita sendiri pun tak mahal juga tu email. Moga benda ni tak ada dah tempat kita lah ni kan. Dah gitu. Haa, hak ni kita titi ikut kita. Ni muja juga Syekh Daudnya tulis-tulis with kita. Haa, mengaji untuk baik pahala lah ni. Kita mengaji pak ni mengaji untuk baik pahala ya panggil. Ha, cuba kita tengok sikit lagi. Tetapi. Kok mana ibarat dia tu? Tetapi maka jikalau kita dah. Tetapi jikalau tak apa dah. Tetapi jikalau milik oleh anaknya akan isteri bapak. Ha, isteri mana yang berkahwin ia bapak dengan sahaya. Nah, aku mana pula tu? Tetapi maka jikalau miliklah oleh anaknya, anak bagi itu bapak, milik akan isteri bagi bapak. Ha. Isteri bagi bapak mana yang berkahwin ia, iaitu bapak dengan sahaya. Ha. Kok mana pula tu weh? Jadi mula-mulanya bapak dia tu yang menikah. Nah, bapak dia tu dia menikah akan seorang isteri. Nah, ha, isteri pak dia tu siapa dia? Isteri pak dia tu kena kepada hamba. Ha, hamba ke. Nah, ha, bila isteri pak dia tu kena ke hamba, lepas tu hamba sani tu, hamba sani tu anak dia beli ambil. Kita buat masalah kita deh. Ha, anak dia beli ambil. Ha, ni dia kata awak timbul lagi masalah. Sekali lagi kita tak sekali lagi. Dia kata tetapi maka jikalau, maka tu kalau tak ada apa tak apa dah. Tetapi jikalau miliklah oleh anaknya. Ah, ha, milik ni kita kata dalam bentuk kan belilah. Dah ke? Ha, kita buat situ dulu. Milik akan isteri bagi bapak. Isteri mananya? Isteri yang berkahwin ia bapak dengan sahaya. Ha, sudahlah deh, benar dah. Jadi maknanya pak dia ni ia gi menikah dengan satu perempuan. Satu perempuan saat itu iaitu hamba orang. Ia ada tu di berapa qadiah orang merdeka boleh menikah dengan hamba. Nah, tapi pada hak biasanya tak ada lah. Cumanya ada beberapa hal, ada beberapa ahwal je orang merdeka boleh menikah dengan hamba. Tiba-tiba bila dia menikah dengan hamba sana, anak bagi itu bapak. Dia ada anak jatuh sore. Pak tu, yang ialah tok laki bagi hamba tu. anak dia sana bila dia tahu kata isteri bagi bapak dia tambah, maka dia pergi beli yang baik. Kita buat kata gitu. Bila dia pergi beli yang baik, jadilah isteri bagi bapak dia tu, ia panggil jadi hamba bagi itu anak. Betul dah lah. Moga dia beli yang baik ke? Oh, pada ketika ni ia kata, yang berkahwin ia dengan sahaya. Sahaya mana? Yang tiada haruh bagi bapak nyuk sekarang. Ia ni ketiga dimilik oleh anaknya. Hidup bahasa ibarat kita tu. Cuba cukir mulai. Cuba hati ibarat kita tu. Mana jawab jikalau tu. Tetapi belakang tu istidrak yadah tu. Mana-mana? Cuba kita pergi lagi. Jawab ia duduk bawah lagi tu deh. Jawab ia tu cuba kita pergi tengok lagi. Isteri bagi bapaknya yang berkahwin ia dengan sahaya. Sahaya mana? Yang tiada haruh bagi bapaknya sekarang. Ia ni tak kala dimilik oleh anaknya. Tengoknya belik molek tu. Nah. saat ni dia dah berkecek kata gini. Dia dah berkecek kata bagi seorang bapak. Dia tak boleh dia nak berkahwin dengan sahaya bagi anak. Tu dia kecek saat ni. Tak haruh, ia ni haruh bagi seorang bapak, dia nak menikah dengan hamba bagi anak. Betul? Baik. So lagi ia mari dalam bentukkan ni. Ia mari dalam bentukkan kata, hamba bagi anak sana itu, ia jadi tengok. Kita kecek dulu gitu. Nyegi jadi tengok. Malah mana jadi tengok. Pak dianya, ia menikah dengan satu perempuan. Satu perempuan itu jadi hamba orang. Tekah pak dia menikah dengan perempuan itu dah. Perempuan itu duduk jadi hamba orang lain. Tak ada jadi hamba bagi anak dia tu tak lagi. Duduk jadi hamba orang lain. Duduk jadi hamba Yusuf Ruku tu. Perempuan saat ni. Tiba-tiba anak bagi bapak tu, dia beli ambil. Bila anak bagi bapak beli ambil juga, jadi hamba perempuan tu, yang ialah isteri bagi bapak tu, jatuh jadi milik bagi anak saat ni, dengan jalan, dia beli ambil. Jadi jatuh jadi milik anak, ya lah. Nak tanya kata lepas tu, an ayah dia pada ketika tu boleh ke tak tu dia nak guna pakai isteri dia tu. Tu kira tu. Deh. Dia kata berkahwin ia dengan sahaya. Sahaya mana? Yang tiada haruh bagi bapaknya, bapak bagi itu sekarang. Tiada haruh apa tu? Ia ni tiada haruh berkahwin bagi bapak tu sekarang. Sekarang tu bila? Ia ni tak kala dimilik oleh anaknya. Nah, jadi bila hamba tu jatuh jadi milik bagi anak, bagi bapak tu dengan jalan dia beli, pada ketika tu pak dia tu tak haruhlah nak menikahnya. Bapa boleh tak haruh nak menikahnya? Kerana kita bina di atas kata dia sana, hari atas bapak berkahwin dengan sahaya bagi anak. Nah, agak sekarang lah ni, sahaya tu tekah pok nikah dulu tu tak jadi hamba bagi anak lagi. Lepas pada pok tu menikah tu pakar beria, baru anak dia tu beli ambil. Maka lepas pada anak dia beli ambil tu, jadilah hamba tu sahaya bagi itu anak. Haa, tu dia. Pes itu dulu. Jawab yang tak ada lagi tu. Nak tubik masalah lana tak tahu lagi tu. Haa, tu kata, apa makna sekarang? Tafsir dulu. Yakni tak kala dimilik oleh anaknya. Milik oleh anak tu kita buatlah kita kata dalam bentuk ke dia beli ambil ke atau dalam bentuk ke pok dia tu akak hebah dia ke, kata gila perkara-perkara yang jadi boleh jadi dia tu jadi boleh tamlik bagi benda tu nampak deh. Ha, baik ha, kita ambil hukum hak pertama dulu. Hukum hak pertamanya nak tanya kata menikah pok dia hak dulu teh teromok ke gana. Ha tu saya nak tahu juga tu. Dah. Nikah pak ayah hak dulu tu bila anak dia terbeli ambil. Isteri pak ayah hak jadi hamba tu. Adakah menikah dia hak dulu tu teromok? Ha tengok. Kata dia, tetapi nikah yang dulu itu sahih, kata dia. Ada apa weh? Ha. Bapa boleh sahihnya? Ha? Sebab ia ada rukun, ada syarat, ada apa cukup ke? Maka menikah tu sah. Nikah tu sah. Ha. Pasal apa boleh kata nikah hak dulu tu sahih? Dengan sebab diperoleh syaratnya. Syarat bagi nikah. Lima perkara. Apa ni? Eh, bukan lima dah. Syarat ia cukup tu. Agak bila cukup syarat, jadi nikah dia tu sah. Apa makna sah? Apa makna sah? Ini sebagai nak tafsir lah ni. Tiada jadi fasah. Naknya kata gini, tiada jadi terfasah nikahnya itu. Nikah dia tu tak jadi teromak weh. Dengan sahabat anak beli hamba ambil tu, nah, hamba tu jadi bini pak dia. Bila anak tu beli ambil dia, maka tamat tai nikah pak dengan isteri tu tak jadi terombak dah. Dek pakar situ, dek pakar situlah. Ha tu kata tiada jadi fasah, tiada jadi fasah nikahnya, naknya tiada jadi terpasah. Terpasah, deh. Ha pasah tu bunyi kata fi'lul fa'il. Hak dia terfasah. Maknanya perkahwinan bapak dengan itu isteri yang ialah hamba anak dia sekarang ni tak jadi teromak dak. Pasal apa? Ha kek dah ya kemah we. Ia kata kerana dimaafkan pada pertengahan. Ah ha, pertengahan tu mana? Sekarang lah ni anak dia beli ambil. Deh, muktada kata anak dia tu beli ambil, jadilah hamba perempuan yang ialah isteri bagi bapak tu hamba bagi anak. Tapi jadi hamba bagi anak tu bila? Sekarang lah ni. Sekarang lah ni kau dia beli ambil tu. Semasa pak yang menikah dulu dengan hamba perempuan tu, jadi milik siapa hamba tu? Jawabnya bukan dia milik bagi anak, hanya milik bagi Tok Mulu tu. Ah, tu dia kata. Kalau gitu, dia kata dimaafkan pada pertengahan. Maaf barang yang tiada dimaafkan pada permulaan. Nampak tak dah? Maknanya kalulah pak dia tu ia nak pergi menikah dengan hamba bagi anak ia dulu tu, hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Anak dia ada seorang hamba perempuan, lepas tu pak nak pergi menikah dengan hamba perempuan tu, hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Tapi kalau lagu ni, pak dia tu nak pergi menikah dengan seorang hamba perempuan, duduk mari, anak dia khabar kata isteri bagi bapak dia tu hamba. Eh, rasa tak sedap. gini, aku nak pergi beli ambil. Nah, bila dia pergi beli ambil, jadilah isteri bagi bapa dia tu hamba bagi anak. Nampak tak dah? Nak tanya kata, ketika dia jatuh jadi milik hamba bagi anak tu, adakah menikah hak yang menikah dulu tu teramak? Jawabnya tak. Nikah tu masih duk kekal di atas akad hak dulu. Bermaknanya, ha, kita pergi setangga lagi. Mak dia nak guna hamba anak dia saat ni dalam betulkan isteri bagi dia. Boleh tak? Boleh lah. Itu dia. Anak berdeka ada. Anak beli ambil. Ya, isteri ni tak jadi merdeka dengan sahabat beli tu. Ia tak suka mak dengan pak. Kalau mak dengan pak semata-mata beli tu jadi merdeka lalu tak. Dah, tak ada kena kata antahurun, antihurun tak dah. Tapi masalah hak lain pada tu, kena kata. Kena kata. Ya, jadi nak molek kot kalau begitu dah. Selepas daripada dia bayar duit akad jual beli sudah lirah dengan dengan tuai tu lah dah. Tuai hak-hak tu. Hak tuk-tuk tua bagi pak tu. Gitu dah. Dia kata, anti hurun. Kau ni sudah jadi merdeka dah. Tak apa. Hatu dia kata, kerana dimaafkan pada pertengahan, dimaaf barang yang tiada dimaafkan pada permulaan. Ini dia ada satu kaedah dalam usul fiqh kita. Yurtafaru filip tidai malai apa? Yurtafaru fid dawami malai yurtafaru filip tidai. Itu ada kaedah dalam usul fiqh kita. Yurtafaru fid dawam malai yurtafaru filip tidai. Nah, dalam kaedah ni lah. Bila kita mengaji dalam kitab Buyatut Tullab bagi Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Syekh Daud taswir satu masalah. Kita. Kitanya. Kita nak semaya turut tu imeh. Nampak dah? Tiba-tiba semasa kita takbiratul ihram tu, pintu tu dah buka lagi. Boleh lah dah. Tu imeh dolek ni, makmur dolek sana pintu tu. Boleh tak? Boleh lah. Sapa dia pergi mari, boleh. Atau tak apa? Tak apa, kita pun takbir. Allahu Akbar. Makmur lek hak dek tepi pun, Allahu Akbar. Takbir. Sah dah ikut tu? Sah tak ada apa lah. Sebab apa? Tu imeh dek sini, makmur dek situ, boleh pergi mari kat pintu tu. Nah, boleh lakah pergi mari, boleh lalu pergi mari tu. Antara makmum dengan tu imam tu boleh lalu pergi mari. Nah, maka hukum dianya sah. Iktidak tersebut hukumnya sah. Buku dapat pahala kita kecek semula. Nah, ada lebat ikut tu sah. Tiba-tiba kita semaya boleh dua rakaat. Nah, pintu tadi tu nyamai katuk. Katuk setara mana? La yumkinul mururu ilal imam. Ia tak mungkin dah lepas dari pintu katuk tu nak lalu pergi pada tu imam. Ikutlah paku kayaknya jatuh menyelok ke. Boh gila dah. Jadi antara tu imam dengan makmu nak lalu pergi mari tak boleh dah. Apa dah tu? Ini kena mengaji usul fiqh ni. Nah, antara tu imeh dengan makmum, tu imeh duduk sebelah, makmum duduk sebelah. Antara dua tu nak lalu pergi mari tak leh dah. Nak lalu pergi mari tak leh tu bila? Lepas daripada sudah berlaku takbiratul ihram, yang mana masa berlaku takbiratul ihram tu boleh duduk pergi mari. Tapi lagi berlaku katuk tu. Tengok. Nak tanya kata ikut teh tu sah dah. Itu dia. Pakai kaedah sana ni. Yurtafaru fid dawam. malayu tafaru filip tidak dimaafkan pada benda hak pah tengah secara berkekalan, barang hak tidak dimaafkan pada permulaan. Kalau benda tu tu nyagi berlaku, benda tu dimula belum pada takbir lagi, sah dak nak ikut dua tu? Ha, jawabnya tak leh. Kalau nyagi selok pitu tu hang nak lalu gi mari tak leh antara tu imam dengan makmum, maka nak ikut tak nak ikut tak sah dua tu. Nah, tapi gi berlaku selok sana, terselok yang menegahkan gi mari dua tu, bukanlah bukan berlaku pada ibtidak, bukan berlaku pada permulaan, berlaku tengah. Berlaku di mana? Rekaat akhir dah berlaku lagu tu. Tiga rekaat tak ada apa. Dah turut malah. Bawa mari rekaat akhir. Ha, pintu sana terkatuk selok lah. Nak pergi tak boleh dah. Ha, hukum dia sah lagi ikut antara dua tu. Pasal apa? Kerana kaedah saat ni, dimaafkan pada, apa yang kata saat ni, dimaafkan pada pertengahan barang yang tiada dimaafkan pada permulaan. Ha ni Syekh Daud, kita ingat dia mengaji kitab Buriyah dia dulu, ada kaedah ni, wari masalah iktidak, masalah kita ikut tu imam dalam semaya. Apa masalah tu ni? Kalau pintu tu kita katuk dia mula lagi, tu imamnya duduk dalam, makmum duduk luar, nak ikut tak sah. Nak ikut tak sah. Tapi hal ni bukan berlaku di permulaan, berlaku di pertengahan, atau berlaku balik hujung dah. Maka hukum dianya tak apa. Pakai turut itu. Lepas tu, tak tahu dah lah, terima, terkebir, inti, kolak, piye mana, wisalah, piye mana, tak tahu ni nak buat lah. Balik terima tu lah, widerah sikit. Tahu dah kata demon ni selok pintu ni kok. Ha, kita tegbek intikolak widerah sikit. Kalau kita wisalai pun agak tahu widerah sikit pada biasa. Itu dia. Itu pekoh kita. Tengok ni. Kedah tu juga boleh kita ambil mai pakas sini. Nah, pak kita gim nikah dengan satu perpuan. Yang ialah satu perpuan tu jadi hamore. Tiba-tiba dia duk pakar-pakar-pakar lagi mari. Dia tahu dia anak dia kata bini ayah dia tu hamba orang. Anak dia nyanggi beli ambil. Bila anak dia tinggi beli ambil, bini bagi pak dia tu jatuh jadi milik bagi anak dia. Gak bila jatuh jadi milik bagi anak dia, nak tanya kata, dah nikah pak dia tu sah dah. Itu dia. Jawabnya sah. Pasal apa? Kerana jatuh perpuan tu jadi milik anak dia di tengah. Kenapa? Di tengah dah. Tapi kalau perpuan tu jatuh jadi milik anak dia dah awal lagi, yang ni maksudnya belum ada menikah, maka pak dia nak pergi menikah tak boleh. Itu dia. Oh, ya kecil dah datang. Hari dah datang bapak tu. Oh, boleh hilang harai tu ke? pas apa boleh boleh hilang harai tu? Dak ya hak ni. Jadi maknanya bila anak dia beli ambil dah. Bila anak dia beli ambil hamba tu. Jadi menikah dia tu. Nikah, akad nikah pak tu jadi tak ada telucuk. Tak ada telucuk lah. Jadi duk jadi isteri bagi bapak juga. Ha tu. Oh, hak mula-mula ni haram dah. Hak mula-mula ni haram. Ha, jadi hari di atas bapak tu berkahwin dengan sahaya bagi anak. Tidak kok mana tu weh. Jadi pada permulaan ini hari bagi bapak tu menikah dengan hamba bagi anak. Nah, nampaknya gini. Jadi kalulah kita kata pok dia ternyigit ambil wak bini, jadi habis dalam hak bagi anak tu. Eh, kita jawab ke tu kena ke tak eh? Oh. Jadi bila pok dia tu nak pakai hamba tu, sepatutnya dah dia pakai hebah ke pok lah. Pakai hebah ke pok. Nah. Boleh duduk tu nampak pergi kat tu tu. Jadi syarat pergi kerak kata kalau pok nak menikah dengan sahaya bagi anak tu, hukum dia je haram. Pasal apa? Pasal ada beberapa jalan lain ia boleh pok tu pakai guna hamba tersebut dengan tidak kena akad nikah. Boleh pergi? Nampak tak tu? Wa emwa dia hebah, wa emwa dia sedekah. Nah. Nanti eh, we penyel boleh dah. Allah, tak ada gerah lah hukum tu hai dah. We penyel apa berdoa hai dah. Itu dia. We penyel untuk wak kerja. Kita we penyel pada satu orang untuk hakuk tanah dah. Boleh. Boleh. Boleh. Tapi kok nyanyo ke dia lah. Nyanyo ke dia.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Wah, hamba ni tak ada habisnya dalam pekoh kita. Cuma segi undang-undang negara je tak ada nya. Nah, ada segi pekoh kita tu tetap ada siapa kemak lah dia ni. Hati nampak dah tu. Kerana ingat malak tu ada kaedah dalam usul pekoh kita, iaitulah yu'tafaru fid dawami ma la yu'tafaru fil ibtida'i. Nah, dimaafkan pada berkekalan, yani pada hak jahat berlaku tengah, barang yang tiada dimaafkan pada permulaan. Sebab kita misal hak semayang Jumaat tadi, kalau pintu tu kita selok pada awal lagi, maka hukumnya nak ikut taklih antara dua tu. Tapi hak ni bukan selok di awal, ia mari terseloknya lepas pada berlaku ikut pergi mari dah. Mari terselok di ka'at hak akhir dah. Maka pada ketika tu hukumnya tak apa, boleh turut pergi mari. Supaya juga masalah kita di sini, kita ulai kali lagi. Kalulah pak tu yang nak pergi menikah dengan hamba bagi anak, pada permulaannya perempuan tu, budak tu, duk jadi hamba bagi anak dia. Lepas tu pak yang nak pergi menikah, hukum dia nya tak boleh, haram. Tapi kalau lagu ni, pak dia tu yang pergi menikah dengan hamba perempuan, duk pakar mari siapa 7-8 bulan, anak dia nya nyegi beli ambil isteri bagi pak dia tu. Ialah hamba demo tu, nyegi beli ambil. Tu. Jadi berlaku pembelian tersebut tu bila? Di tengah. Bukan di awal, berlaku di tengah, berlaku di hujung. Maka tu hukumnya dimaafkan. Inilah ulama sebekah ya wakedah, yu'tafaru fid dawami ma la yu'tafaru fil ibtida'i. Dan demikian lagi tiada harus bagi seorang berkahwin dengan sahyo mukatab. Tak boleh hamba ni apa ia panggil hamba mukatab. Apa dia hamba mukatab? Ia telah hamba hak tok ngulu kata ke dia. Tok ngulu kata ke dia. Kalau hak jatuh, tok ngulu kata, hei lah, mungkin carilah duit, lepas tu untuk bayar kat aku. Aku tak harga tubuhmu yang banyak mana? Neribu ke aku pergamu. Lepas tu mungkin cari duit akunya, bayar ke aku neribu ke, maka mu jadi merdeka lah. Dia pergi cari. Pergi cari je gini. Dia bayar tu kena berjanji. Bayar jadi nguat, bukan bayar sekali tu. Gitu dah. Mu bayar 2,000 sekali, 2,000 sekali, 2,000 sekali. Lepas tu hak akhir sekali, tak apalah aku nak kurang sikit duit mu. Ya pun tak apa. Ni cari. Boleh 1,800. Wari pada tok ulu dia bayar, aku bayar 200. Begitu juga mengikut muak yang kedua, yang ketiga pun lagu tu. Boyo bayar habis muak yang ketiga tu dah. Muak yang tiga, ia bayarnya, ia suruh bayar 2,000, hak muak yang tiga. Lepas tu yang bayar bayarnya 1990 kok sama. Ada sama ada. Apa ada? Hak muak yang tiganya dia bayar 1990 kok sama. Ada sama ada. Nak tanya kata dia jadi merdeka tak tu? Tak. Ah, gana kupik sangat ni. Eh. Oh, ia kata sahabat duit dulu tu sama banyak. Eh, maaf deh. Hari ni dah rasa pening lagi ni. Pergi ke Urdun, 5 hari dah pergi ke Urdun. Dia mau duduk gamar, mau duduk rumah, kita tak ada. Lepas tu semalik, klik kapal bakok, kapal habis. Ah, kata sudah hari ni tak ada mengajar dah lah. Dah. Pakai derebah kereta atau mau hijab kereta itu nak kena bidang ngajar ini. Alhamdulillah deh. Dia pasal pening tak habis lagi ni. Anak wayak demo kita pergi di Urdun ni deh. Duit dia nak nak duit dia. Duit dia tu 47 kok kita. Sekok dia. Aku nak dah kata sana ni. 47 kok

Apa dah tu? Ulu je kata kan, mau kena bayar kat aku 2,000. Sani royah ni. Mau kena bayar kat aku 2,000. Nah. Tiba-tiba kita bayarnya 1,990 kok sama. Nah. Ha, maka tak jadi terlucuk lagi. Duk jadi muka tak lagi dia tu. Duk jadi muka tak lagi. Lepas tu nak jadi terlucuk habisnya lagu mana? Kita kena cari samah tu pergi bayar weh habis dia. Barulah jadi tubuh dia tu terlucuk daripada hamba orang tu. Nampak tak ni? Allah, kita tu gano syarak ni teruk, teruk sangat ni. Dapat kesamah ni bayar hak banyak dah ni. Hak ni samah je ni. Dan dia jawab. Dia kata sahabat duit zaman dulu tu sah. Nih. Ha, so duit zaman dulu tu sah. Dah tak sah kata zaman dulu lah ni pun sepatu juga. Ha, tengok duit ordon ni dah besar pada dolar lah duit dia. Nah, sekok dia tu satu dinar dia ni apa? 47 kok kita, 46 kok kita. Dok kok tu lah 47, 48, 46. Ha tu. Ha tu satu dinar. Pagak 47 kok ni boleh beli apa dah kita lah ni. Tambah 3 kok lagi 50. Boleh beli belana dah tu. Ha tu so. So situ dah. Ha tu dia. Yang kedua pula nak ayat terana. Hak orang ni kita jawab mudah-mudah mai. Supaya Imam Ghazali duk surah dalam Minhajul Abidin tu lah. Nah, kok mana-mana kok kena pisah taklik. Bapa, hak dia. Hak dia. Ha, tu dia. Ha, sebab itulah syarat ni. Kita pergi selapis lagi. Hamba mukatab ni. Boleh syarat benawi dia untuk cari harta zakat. Pulak dah weh. Tak apalah. Utak dia jadi telucuk tubuh mau jadi daripada jadi hamba orang. Ah, ha, maka pergi cari harta zakat boleh untuk bayar tubuhmu jadi merdeka. Itu dia. Itulah masuk di dalam kata dia ni. Hamba mukatab ni salah seorang daripada tua zakat. Gitu. Itu dia kata ni. Dan demikian lagi tiada haruh seorang berkahwin dengan saya mukatab. Macam gitu. Saya mukatabnya ke apa? Iaitulah hamba hak yang tua dia tu akad kitabah. Akad kitabah ni bahasa kita tu berjanji lah mudah-mudahnya. Nah, kata bila dia tu pergi cari bayaran kepada tok mulu dia tu sekurang-kurangnya 2 nujum, maka tubuh dia jadi merdeka. Nanti panggil hamba mukatab. Maka pada ketika tu kalau dia tu perpuai, tak boleh mana-mana laki-laki nak menikah dengan dia. Tetapi jika milik oleh saya mukatab itu akan isteri bagi tuanya. Ah, kau tu pula dah weh. Ia kata, tetapi jika memilik oleh saya mukatab itu, ah, memilik akan isteri bagi tuanya, tua bagi itu pengulu, tua bagi itu hamba. Eh, tergamak uak lagu ni deh. Eh, jadi isteri bagi tok ngulu dia tu. Isteri bagi tok ngulu dia tu deh. Jika memilik oleh saya mukatab itu akan isteri bagi tuanya. Ha, tu dia. Dia kata jadi pasoh nikahnya. Ya. Tetapi jika memilik oleh saya, saya mana? Saya muka tak tu. Milik akan isteri bagi tua dia. Isteri.

0: Buat dia tu orang hamba juga. Nah, orang hamba juga. Nah, lepas tu nak tanya gininya, nak tanya kata, lepas tu hamba muka tak teh, ia nak milik boleh ke isteri bagi tua dia tu, muka dia tu hamba juga. Nah, baca terajawab. Itu nak wiligak gitu tu. Ya asal kitanya hamba orang ni dia nak milik tak leh. Atau pergi pala cerita dia, bila ia tu jadi hamba orang, maka dia nak milik tak leh. Nak milik benda tu tak leh. Bahkan bukan yang nak milik, jangan kata dia nak milik, tubuh dia sendiri pun dia jadi milik tu mulu. Gitu dah. Ha, tu pada asal dianya. Tiba-tiba di sini dia katakan, sekiranya hamba seorang hamba tu diakak kitabah oleh Tok Mulu dia. Nah, agak bila Tok Mulu dia tu akak kitabah, jadi dia ada hak dah lah. Oh, kalau dia tak ada hak, dia nak pergi cari tak alih kan? Nak pergi cari, hasilnya untuk nak bayar pada Tok Mulu dah. Nak pergi cari mana muka benda tu tak masuk dalam milik dia. Bila tak masuk dalam milik dia, dia nak guna pergi bayar pada Tok Mulu tak alih. Agak bila Tok Mulu dia tu akak kitabah dengan itu hamba, katalah kita kata, dia ada usaha kerja lagi untuk muak pertama, dia bayar boleh dah. Kita buat situ. Mudah-mudahan apa? Nah, untuk muak yang pertama 2,000 tu, dia bayar boleh dah. Lepas tu dia usaha pula. Usaha pula untuk nak boleh bayar hak muak yang kedua. Nah, kebetulannya, itu masalah. Nah, kebetulannya bini bagi Tok Mulu dia ni. Bini bagi Tok Mulu dia tu jadi hamba juga weh. Nah, dia. Saya jika memilih oleh saya mukata itu akan isteri bagi tuai. Nah. Jadi milik dalam betul ke mana tu? Baca kata sikit. Ya beli. Ya beli. Jika memilik oleh saya muka tak itu akan isteri bagi tuanya. Ia nak milik tu milik dari betul ke mana tu? Ya kalau orang merdeka, ya tak boleh nak milik mula lagi dah. Kekok mana? Ataupun kita kata, isteri bagi peni, jika memilik oleh saya muka tak itu akan isteri bagi tuan. Isteri bagi tuan dia tu kena ke orang merdeka ke kena ke orang hamba? Hui matiko situ dulu. Jadi, kita boh kata isteri bagi tuan dia tu hamba juga. Hamba demo. Maka isteri bagi tuan dia tu jadi hamba juga. Tapi hamba tu ia ambil pakar. Tok Mulu tu ambil pakar. Ia panggil umul walad saya mu'anam. Deh. Itu dia. Mati ke situ. Tiba-tiba muka.
1: Awas sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari berganti bawang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gelombang FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Carading. Tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh koko bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, kelih dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu tadi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

stesen radio Sawata wilayah Jala, marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Komunikasi.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alna minal ulama'il amilin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bagi umur kepada kita. Maka kita kena ingat kata umur dan peluang yang Allah bagi kepada kita hari ini sebagai modal untuk kita nak kumpulkan sebanyak-banyak mungkin. Sementara Allah Subhanahu wa taala bagi masa, bagi peluang kepada kita atas dunia ni. Jadi bila Tuhan panggil klik dah kita esok, kalaulah kita tu sakning buat main-main, kita sakning buat mudah-mudah, kita sakning buat lengoh-lengoh dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita takut kita kelik esok tu saat ni kelik dengan tangis saja. Kelik seperti mana Nabi cerita jadi orang muflis. Nah, orang muflis di sini ni dah orang bergerak. Ha, tu dia. Kalau kita kecek dah bahasa kampung kita ke, nah, orang bergerak. Orang tak boleh buat kira apa lah. Itu dia. Orang tak boleh buat kira apa dah. Di akhirat esok, dia bakit dengan keadaan rugi. Itu dia. Dengan keadaan rugi. Nah, ulaika humul khasirun. Dah, mereka itulah dinamakan orang yang rugi. Dah, oleh itu, dah, ibu bapa, adik kakak, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dah kita kena pakat, dah pakat beringatlah. Nah, pakat beringatlah. Dah pakat jagalah. Dan semoga kita dapat buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semasa tu hari dah kita gagah, tu hari kita sehat. Nah, kita kena rebu dah peluang ni. Dah we banyak-banyak. Tekah kita dah muda ni, dah kita kena rebut. Dah bila kita sapa umur kita tua, nah, kita tak ada peluang lagi. Dah tak ada peluang lagi untuk nah kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekah kita sehat ni, dah kita buatlah. Dah we banyak-banyak. Dah bila
kita sakit mari ibu bapa, dah tak ada. Tak ada kita tersak ni nak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan sebab kita ni nah dekat nak kemat dah. Nah, dekat nak kemat dah. Dah ada riwayat. Nah, pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk ramai-ramai dah di masjid dia, maka ada orang Badawi lah. Nah, orang Badawi ni orang darat. Ha, orang duduk dalam kampung. Nah, orang darat. Maka orang darat tu saat ni dah mari dah masuk duduk tu saat ni dah tak ada gapo lah. Nah, tak ada gapo lah. Lalu tu nah orang tu tanya Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah. Eh Rasulullah, bila nak berlaku kiamat?" Tanya Nabi betul-betul. Bila Nabi dengar orang Badui tu tanya kata bila nak berlaku kiamat, orang Badui tu saat ni tanya Nabi, Nabi tu jadi muka jadi beralih. Jadi beralih. Lalu Nabi paling tanya dia, "Mu tanya aku kata kiamat nak bila? Bila nak berlaku kiamat? Mu cadai gapo gatik?" Nah. Hari kiamat tu mu cadai gapo gatik? Ha. Nabi paling tanya. Jawab orang Badui kata, "Yang aku cadai Allahu wa rasulu ahabbu ilai." Ha, tu dia. Aku cadainya, aku kasih kepada Allah dan aku kasih kepada Rasul. Ha, ni dia. Ha, kalau gitu dah amal ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala ni tanda kata kita kasih Tuhan dan kita kasih kepada Nabi. Ha, bila kita buat amal ibadat, kita ingat kepada Allah. Nah, hati kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta pada Rasul. Ha, hak ning lah hak boleh tolong kita di padang mahsyar esok. Nabi sambung lagi, Nabi kata orang yang ada cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasul, orang ning lah boleh duduk dekat dengan Allah dan Rasul pada hari bakit esok, pada hari padang mahsyar esok. Ha, itu dia. Dah oleh itu, nah kita hari ni tu kita kena pak banyak kan kita tu saat ni buat amal ibadat kepada Tuhan dengan kita tu saat ni rajin dan bersungguh-sungguh. Ha, bila kita rajin buat amal ibadat ni, tanda kata kita tu saat ni kasih kepada Allah dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak bercara tentang semaya sunat taubat. Ha, tu dia. Nak kirim kepada ibu bapa semua, nah, kita semayalah sunat taubat. Ha, tu dia. Nah, semaya sunat taubat ni, nah, tak payah ibu bapa. Nah, bukan banyak. Dua rakaat je. Ha, ni salah satu daripada amalan ibadat kita hak digalakkan. Hak kita tu saat ni, sunat kita tu saat ni buat, iaitu semaya sunat taubat. Ha, kita mari tengok. Nah, qala syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid-daraini amin. Dan dua rakaat sunat taubat. Ha, ni dia. Nah, dan dua rakaat sunat taubat. Nah, dimakian lafaz niatnya. Ha, tu dia. Kalau kita nak lafaz niat tu, kita nak usalli, tak payah. Usalli nah rakaataini sunnatat taubati lillahi ta'ala.
Sengaja aku semaya dua rakaat sunat taubah kerana Allah Ta'ala. Usalli rakaataini sunnatat taubati lillahi ta'ala. Tak payah ibu bapa weh. Itu dia. Kalau gitu, nah, dalil tanda kata dalil yang menunjukkan disunatkan solat sunat taubat ni seperti berikut. Ada Nabi qayyad. Semaya sunat taubat ni ada Nabi qayyad. Satu, daripada Abi Bakar radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar dia qayyad kata, aku dengar. Dah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalil kata sunat semaya taubat ni. Nah. Abu Bakar royak kata Nabi sudah kata gano. Ma min rajulin yuznibu zamban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Itu dia. Nah, Abi Bakar dia kata, nah, maksudnya Abi Bakar kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada aku kata, tiada seorang lelaki yang melakukan satu dosa. Ini dia. Orang laki-laki dia pergi buat dosa. Kemudian ia bangkit, maka ia berwuduk. Kemudian ia bersolat dua rakaat. Setelah itu memohon keampunan daripada Allah Ta'ala, kecuali diampuni baginya. Itu dia. Itu Abu Bakar yang wayak kata Nabi kata balah tu. Aku dengar balah tu. Nah, seorang-orang laki-laki dia pergi buat dosa. Lepas tu dia ambil wuduk, dia semaya sunat taubat dua rakaat. Nabi kata, nah, kecuali diampuni baginya, Tuhan ampun. Kemudian membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tu Nabi baca ayat ni. Nah, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Surah Ala Imran ayat 135 hingga sampai 136. Lepas pada tu Nabi baca ayat ni. Nah, maksud ayatnya, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji. Bila seorang itu gi buat berlaku benda-benda tak baiklah. Benda-benda fahsyah, benda-benda tak moleklah, benda berdosa lah. Benda yang keji. Atau menyanyui diri sendiri atau ia buat nyanyu diri dia sendiri. Nah, lepas pada tu mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Lepas tu ia ingat Tuhan. Bila dia pergi buat dosa tu, nah, dia pergi ingat Tuhan, lalu dia minta ampun akan dosa mereka. Nah, dia minta ampun akan dosa dia. Nah, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa, nah, melainkan Allah. Tak ada dah orang nak ampun dosa kita ni, Tuhan ya lah. Tu dia. Nah,
Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan. Itu lepas pada tu dia tak buat dah lah. Bila dia minta ampun dah, bila dia taubat dah atas dosa yang dia buat tu, dah dia tak buat dah. Nah, dah sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Dia tahu kata dia salah dah. Dia tahu kata akibat orang berdosa ni balas mana jadi. Dia tahu dah. Dah orang-orang yang dimakian sifatnya, ha, orang dimakian balas tu tu, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka. Tuhan ampun, tu balasan. Tuhan ampun. Nah, dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka pula kekal di dalamnya, di dalam syurga. Dan yang dimakian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ya, ini dah dalil kata, nah, disunatkan kita semaya sunat taubat. Kelih tak lagi, dah nak tidur tak lagi, nah, semayalah sunat taubat dulu dua rakaat. Nak tidur tak lagi ni, nah, kita semaya sunat taubat dua rakaat. Nah, itu dah hadis yang pertama. Ha, mari tengok pula. Nah, hadis yang kedua dari Abi Darda radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, Nabi ada sabda kata, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a summa qama fa shalla rak'ataini aw arba'a raka'atin maktubatin aw ghairi maktubatin yuhsinu fiha ruku'a wa sujuda summa astaghfarallahu azza wa jalla ghafarallahu ta'ala lahu. Ini hadis yang kedua. Dalil hadis yang kedua, nah, maksudnya barang siapa yang berwudu, pia siapa-siapa tu mi asmaye, dah, serta mengelokkannya. Dah, dia mi asmaye dah, lepas tu dia comel pula, dia elokkan wudu dia. Nah, kama dia ia bangkit bersolat dua rakaat. Ha, lepas tu, nah, dia, nah, semaya juga dua rakaat atau empat rakaat. Nah, solat fardu atau pebukainya, bukan solat fardu, ia juga mengelokkan rokok dan sujud, kemudian memohon keampunan dari Allah Ta'ala, nascaya diampunkan baginya. Ni dia. Nah, tu nak ayat kata, nah, orang yang semaya sunat saknin tu, nah, bila dia tu saknin elokkan, nah, elokkan dan wuduk dia, dah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dah bagi ganjaran kepada dia. Nah, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nascaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampun dah dosa-dosa dia. Ha, kalau gitu ibu bapa dah, kita ni kita kena ingat kata kita ni orang yang banyak berdosa. Nah, orang yang tak lepas dengan dosa. Nah, kalau kita tak taubat, kalau kita tak semaya sunat taubat, payah dah lah. Nah, tak ada jalan dah. Tuhan nak ampun dosa kita tu. Kalau gitu, nah, hari ni
Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang lagi kepada kita. Nah, boleh kita semayal lagi. Ah, semayal sunat banyak-banyak dah. Nah, banyak-banyak semayal sunat. Nah, kita dah minta dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saat ni semayal sunat taubat, insya-Allah kita buat deh. Ah, mari pula. Nah, sunat satu lagi, sunat yang digalakkan dah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu semaya sunat tahajud. Ha, ni kita jarang nak buat kan ni. Dah kerana waktu tahajud ni ya kena tengah malam. Waktu tahajud ni manusia tengah duk galik, duk tidur. Ha, tapi learning ni, nah, tak ada galik dah manusia. Pakak duk pilih wah diri je. Ha, siapa cerah. Ha, tu nak tengok ayat kata, kita ni, dah orang kita ni, dah dunia dengan akhirat ni dia tukar lagi. Ni, diri baru, nah, ni 15 baru sekilo. Kalau diri siapa 100 sekilo siap. Ha, tu nak ayat kata, manusia kita ia jam. Ya, duk tunggu. Nah, pilih diri ye. Engkau siapa ceroh. Tapi kalau semaya tahajud, jare. Ha, kita mari tengok dah kelebihan orang yang bersolat tahajud. Ha, ni dia. Nah. Dan dimakan lagi setengah daripada semaya sunat. Nah, ialah sunat tahajud. Ha, tu dia. Gapo dia we semaya sunat tahajud ni? Nah, solat tahajud atau qiyamul lail adalah dengan makna satu jiwa supo. Tahajud pun orang panggil. Qiyamul lail pun orang panggil, berdiri malam pun orang panggil. Nah, dalil danu. Nah, dalil kata, nah, disunatkan bertahajud seperti berikut. Ha, dalil kata semaya sunat tahajud ni sunat, permanallahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman,

maqaman mahmuda. Dan surah Al-Isra ayat 79. Maksudnya, nah, Tuhan royak dalam Quran, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam. Tuhan suruh kita bangun lek malam. Bangun apa tu? Nah, serta kerjakanlah semaya tahajud padanya. Tuhan sebut, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ha, jadi semaya tahajud, semaya sunat tengah malam ni adalah digalakkan. Nah, sebagai semaya tambahan bagimu. Semaya kita nak tambah. Nah, semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Ah, ni dia. Ni nak ayat kata kelebihan orang semaya sunat tahajud. Bila kita bangun semaya sunat tahajud pada hujung malam, nah, pada setengah malam, pada hujung malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan letak kita iaitu pada makam yang terpuji, pada tempat yang terpuji. Ah, tu dia dah. Ah, kalau gitu, siapa-siapa nak dapat makam yang terpuji di hari akhirat nanti, lazimlah kita tu saat ni dengan semaya tahajud. Ha, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, permanallahu ta'ala, Tuhai perman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Nah, surah Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 18. Ini dalil yang kedua, dan maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Ini Tuhan kata orang yang takut Tuhan, orang yang benar-benar beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga. Ha. Dan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang takut Tuhan. Kalau gitu, orang yang sembahyang sunat tahajud tengah malam ni orang yang takut Tuhan. Kalau tak takut tak bangun. Ha, tu dia. Ha. Maka orang yang takut kepada Tuhan ni tempat duduk dianya fi jannatin wa uyun. Nah, ditempatkan di dalam beberapa taman syurga. Nah, akhizi nama atahum rabbuhum. Nah, dengan dengan mata-mata air yang terpancar padanya. Hal keadaan mereka di sana akhizina. Hal keadaan, nah, mereka di sana, nah, ma'atahum rabbuhum, nah, mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Jadi orang yang masuk syurga ni orang yang Tuhan beri nikmat kepada dia. Ha, itu dia. Nah, sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang nak dapat nikmat di dalam akhirat nanti, nak dapat syurga di akhirat nanti, orang lah mana? Iaitu orang yang buat baik di atas dunia. Orang yang buat kebajikan, kebaikan. Dah. Mereka sentiasa mengambil sedikit saja masa dari waktu malam. Dia ni ambil waktu malam sikit ya. Nah, untuk mereka tidur, ya tidur sikit. Ha, itu dia.
Dah pada waktu suhur pula mereka selalu beristighfar kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ha tu dia. Bo tengah malam masa suhur zuhur apa suhur. Nah dia tu saat ni selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat, apa tu saat ni dalil yang kedua kata dah disunatkan kita semaya sunat tahajud. Cukup dah kita tu dalih hak tu heroyak pada dah. Haa, insyaAllah dah kita buat amal. Dalih yang ketiga pula. Dalih yang ketiga pula. Berkenaan dengan semaya sunat tahajud ni. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Surah Al-Furqan ayat 93 sampai ke ayat 94. Maksud gapo ibu bapa? Dah maksud gapo? Nah, maksudnya nah. Dan hamba-hamba Allah yang Rahman, hamba hak Tuhan sayang, hamba hak Tuhan kasih, ialah mereka yang berjalan di bumi dengan supaya santun. Dia berjalan dengan khudu', dengan wasa gendah diri. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan tu saat ni dia mikir, dia insaf, dia ingat kepada diri dia, dia risau pada diri dia. Bila-bila duk berjalan tu dia kenangkan nasib dia. Eh, aku ni mati esok ni gapo nak jumpa dengan Tuhan ni? Gapo aku nak bawa bekale-bekale untuk aku jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ani allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia insaf, dia berjalan dengan tidak megah dak, jalan dengan risau, jalan dengan mikir. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang yang berlaku, orang yang berkelakuan kurang adab, hadapkan kata-kata kepada mereka, kalau orang itu pergi kata ke dia, orang tak tahulah. Al jahiluna, orang tak tahu. Nah, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Kalau orang duk kata dia gitu gini, ya tak ada kata gano. Qalu salama, tak apalah ikut dia mau nak kata. Karena apa? Karena dia mau tak tahu. Ha tu. Dan orang yang mereka yang diredai Allah itu orang yang nak dapat reda Tuhan. Orang yang nak bagi Tuhan reda ni, orang lah mana? Nah. Wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang yang akan dapat reda Allah Subhanahu wa taala adalah yang tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud. Nah, dan berdiri. Ha ni. Orang yang nak dapat reda Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, nah, orang ni dia tekun, dia tegak. Dia tu saat ni selalu mengerjakan ibadat kepada Tuhan mereka, buat ibadat kepada Tuhan. Lepas tu pada malam hari walik malam, ketika manusia duk lalai,
Ketika manusia duk galik, senyap, sunyi, orang ni dia bangun ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia tu sujud dan dia tu berdiri. Ha, ni dia. Ha, ini tiga lah ayat Al-Quran yang Allah sebut tentang semaya tahajud. Mari ayat yang keempat pula. Dalil yang keempat pula. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Ha, Tuhan sebut lagi. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza dhukiru biha farru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma radaknahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, ayat 17 surah Sajdah. Dalam surah Sajdah mula daripada ayat 15 sampai ke ayat 17. Maksudnya tidak ada orang yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami melainkan orang yang apabila mereka diberi peringatan dan ajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud. Ha, ni dah ni tanda kata orang tu tu sat ni dah berimeh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, sebenar-benar orang berimeh kepada ayat-ayat Quran dan berimeh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah mereka segera merebahkan diri sambil sujud. Ah, ni dia. Orang banyak sujud, jauh rebah diri dia. Pala dia duk tinggi, dia jauh sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah. Dan menggerakkan lidah dengan bertasbih. Ah. Selain daripada dia sujud pada Allah dah, lidah dia duk gerak. Duk gerak, duk sebut. Nah. Bertasbih serta memuji Tuhan mereka. Nah, dan mereka pula tidak bersikap sombong takabur. Dia puji pula Tuhan. Lidah dia sentiasa membasah-basah sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka pula tidak bersikap sombong takabur. Tak ada. Tak ada sifat sombong, tak ada sifat takabur. Nah, tak ada sifat besar diri. Ah, itu dia. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Dia jam duk tidur sedap-sedap. Duk tidur galik-galik, duk tidur molek-molek, dia bangun. Ha, dia panggil merenggangkan diri dia daripada tempat tidur. Dia renggang. Nah, daripada tempat tidur. Sedikit sangat tidur, dia tidur sikit. Kerana mengerjakan semaya tahajud dan amal-amal yang soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemerkuannya. Ha, lepas tu orang ni saat ni dia sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia takut kepada merka Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, nah, jauhlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Rabbana isrif anna azab jahannam. Ya Tuhan kami, palinglah diri kami ni ya Allah. Jauhkanlah diri kami ni ya Allah daripada azab jahannam. Inna azabaha kana warama. Sesungguhnya azab jahannam itu ya Allah, azab engkau itu ya Allah, kana warama, adalah tetap. Gapo warama? Ai
dah mustaqirran, tetap azab Tuhan ni tetap, kita nak lari tak boleh. Ha, innaha sa'at mustaqarra wa muqama, dan sesungguhnya azab jahanam itu sangat-sangat dah sangat-sangat jahat. Ha, sangat-sangat dahsyat. Nah, itu nak ayat kata orang yang akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala, dia bangun tengah-tengah malam, dia berdoa kepada Allah, dia minta wi diri dia di sini selamat daripada azab Tuhan, selamat daripada neraka Tuhan. Ha, ni dia. Nah, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal yang soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemerdekaannya, serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredaannya. Dia doa minta jauh daripada azab Tuhan, lepas tu dia minta pula widya tu saat ni dapat redha Allah. Ya Allah, bagilah keredha'e kepada kami, ya Allah. Dengan keredha'e engkau saja, ya Allah, membawa diri kami selamat dunia dan akhirat, ya Allah. Dengan Tuhan redha. Ah, tu dia. Kita ni, kalau kita kaya setara mana pun, tapi kita tidak dapat redha Allah, maka dia tu rugi sekali. Tapi sebaliknya kita tu saling sesak setara mana pun, hina setara mana pun, tapi dapat redha Allah, orang ni ialah orang yang paling beruntung sekali. Ha, sebab tu kita kena minta supaya Allah Subhanahu wa taala bagi keredha kepada kita. Nah, bagi keredha kepada kita, we kita tu saat ni dah dapat redha. Ha, we kita tu saat ni dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ni dia. Mereka sentiasa memperolehi lagi keredha-Nya, yakni keredha Tuhan. Dan mereka selalu pula mendermukan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka. Orang nak dapat redha Tuhan,

0: balas dah kepada kita dengan balas yang tak terhingga. Ha, ni dia. Nah, dari segala jenis nikmat yang amat indah, nikmat yang paling molek, yang paling baik dipandang, nikmat hak Tuhan beri kepada kita tu, nikmat hak paling molek boleh kita tengok. Ha, dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Ha, ni dia. Ha, itulah. Dan oyak kepada kita sekalian, bahwasanya kelebihan orang yang semayang sunat tahajud ni banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala akan balas kepada mereka yang usaha semayang sunat tahajud ni banyak sekali buat deh. Kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan wi balas kepada kita. Dan insya-Allah dan kita akan dapat selamat dunia dan akhirat. Ha, itulah saja lebih kurang dan malam ni. Dan mudah-mudahan dan saya doakan kepada kita semua dan kita dapat bangun semayang sunat tahajud dan we boleh, dan kita akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bersapa malam ni tu, kalau ada kurang, ada salah, ada silap, minta maaf banyak-banyak. Dah, kita doakan dan semoga niat baik kita diberi balas oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah

الشديد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جن dan manusia yang sedang-sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu. A'udzubillahi min dalik. Di atas batang as-siratil mustaqim, dalam perjalanan menuju syurga Allah Darun Na'im yang dikasihi sekalian. Pagi ini insyaAllah kita bersama dengan suratul Hashri, 545 muka surat bagi Mushaf Osmani. Suratul Hashri insyaAllah sebagai surah yang ke-54 dari segi tertib dia. Ayat dia mengandungi sebanyak 24 ayat insyaAllah ta'ala. Surah ni nama juga surah tu Bani Nadir. Ibn Abbas kata surah ni namanya surah tu Bani Nadir. Salah satu daripada tiga kumpulan puak-puak Bani Yahudi di yang mendiami di kota Yasrib pada masa tu, atau Al-Madinah pada masa sekarang ni. Yang ada tiga bani, satu bani Bani Nadir, dua bani Qainuqa, tiga bani Quraizah, tiga bani fuak Yahudi duk bertapak pegai ekonomi di Al-Madinatil Munawwarah. Nabi buat janji dengan dia, molek pakat duk molek dah, jangan duk tamlai mungkuna, jangan duk balah, jangan duk kelahi, jangan duk orang panggil tak setia terhadap ahli Madinah, pakat bina Madinah Himalat. Ini strategi Nabi. Sebab apa Nabi yakin katanya, bahaya mari Madinah ni, puak Arab akan nak mari serah dia ni, puak Mekah. Jadi dia bersatu padu dalam Madinah ni, buat benteng ni kuat. Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Islam, pegai satu di bawah satu piagam Madinah dia panggil. Di bawah satu perjanjian Madinah. Termasuknya tiga kumpulan Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani tiga Bani Fuad Yahudi belakang ni. Yang bertiga keturunan dia panggil. Maka Fuad Yahudi dia tak lekat janji. Sebab dia orang panggil fasiqin. Nabi Musa pun duk kriak dengan dia sangat masa Nabi Musa dulu. Lalu tu dia tak lekat dah. Dia janji mula nak jadi nyalahi janji, nak tipu, nak makan dari dalam. Nah, ayo mikirlah no. Dia nampak Nabi ni mari ke Madinah, mata cerak pada gu, nak punuh pen tipu daya dia akan puak Bani Khazraj dan Bani Aus. Asal orang Madinah ni di bawah dua bani besar, Bani Khazraj dan kepada puak Al-Aus dengan Khazraj. Lalu tu dia nak tipu dua kumpulan ni, dia diperai dua ni. Bani gapo puak Al-Khazraj perai 120 tahun dak perai tak berhenti-henti. Sebab apa? Sahabat mereka ni tiga keluarga ni lah mari duk bakar api, bakar, bakar, bakar. Mereka perai semua. Dan mereka perai, ya perai ni ya timbul kehancuran, kehilangan, kerusakan. Maka tak erak lah. Dari tu ni kena tak erak dia perai. Ini di antara tujuan Yahudi yang dimula-mula lagi. Bahawa Nabi Maripah tu Nabi boleh satu padu Aus dan Khazraj. Daripada duk perai 120 tahun dah mari dah duk perai tak
berbesa mungku tak ambil natu mungku dua kumpulan asal dua beradik ya Aus dan Khazraj ni. Tetapi Yahudi wak jadi musuh, akhirnya tak boleh hidup sekali. Tak boleh mati tak harusnya mana lah sebelah jemlah. Nabi mari satu. Hak ni dia murah sangat tu. Kan dia punah lah. Lepas tu ambil dia kata nak masuk dulu satu. Lepas satu ni benar molek. Tak ada pihak tak say, tak molek lah. Satu Nabi ajak ke benar-benar molek. Dia nak tolak tak boleh. Tapi hati dia tak boleh terima. Sebab dia ni orang wak ujian pecah belah. Hari ini orang ada punuhkan sahabat Yahudi bukan sikit. Maksudnya Zionis ni. Yang na'udzubillah min dalik. Oleh itu maka ayat ini sebagai ayat yang mencerita tentang Allah Ta'ala menghalaukan Bani Nadir Tubik daripada Madinah. Dengan kuasa Allah, bukan kuasa puak Nabi saja tak. Marilah kita baca ayat surah tu Al-Hash. Hash ni makna apa dia? Maknanya halau keluar. Al-Hash ni makna kata dia apa? Halau keluar. Nah, kumpulan Hasyr ni satu kumpulan yang dihalau keluar daripada Madinah. Mari kita bakal baca dia insya-Allah taala dah. Surah ni diturun di Madinah. Dalam kenyataan waktu mana puak Bani Nadir ni dia pergi dok tolong puak kafir, puak Yahudi, puak kafir untuk nak menetap agama Allah, nak bunuh Nabi, nak buat kacau terhadap kedudukan Nabi dan sebagainya. Maka dia tu menyalahi janjilah. Janji dia dengan Nabi nak pakat duk molek tu, dia menyalahi. La ilaha illallah. Allah Ta'ala pun dia tak yakin kata dia akan terbaik pada bumi Madinah. Sebab ekonomi dia teguh molek. Ada dengan kebun tamah, tak tahu kata senyap mana kebun tamah dia. Yakin tak ia ni akan bertapak di Madinah. Dia pisah nak halau Nabi tubik pada Madinah. Kerana Nabi orang luar. Dia pun orang luar juga. Tapi Nabi orang luar baru. Mari duduk satu padu menyalahi dengan pen dia nak merusakkan orang Arab. Orang Arab kata tu iaitu orang Aus dan Khazraj. Mari kita baca sekali insyaAllah dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وهو الذي
1: وما في الأرض بغير لبامي. Kita-kita ada tasbih pada Allah ni. Langit bumi semua tasbih pada Allah belakang. Nah, menata-menata dabah an-nujum bita-bita langit, bulat, tari, bukit, laut, semua tasbih pada Allah. Segala makhluk. Ma tu makna semua habis. Ada nyawa atau hak biasa mati, tak ada nyawa. Itu makna ma fis samawat di atas, ma fil ardi ada di bawah. Masya Allah. Wa huwa al-azizul hakim. Dan dia Tuhan itu sangat-sangat gagah perkasa. Aziz maknanya gagah. Siapa tak ada siapa boleh nak uyah Allah. Itu makna aziz. Gagah pasal tidak dikalahkan oleh sesiapa pun. Marilah kuasa besar mana tak boleh nak mengalahkan Allah. Itu makna aziz. Nah, Abdul Aziz itu maknalah tu. Maha hamba Tuhan yang maha gagah perkasa. La ilaha illallah. Al-Hakim yang bijaksana. Bijak. Nah, Allah Ta'ala yang bijak. Tak ada dah nak lebih bijak pada Allah. Ahkamul Hakim Hakimin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Dalam surah tu At-Tin, bukan? Tidakkah Allah tu sebijak-bijak yang bijak? Ada nak lebih bijak pada Allah. Bijak. Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Itulah Allah. Sebab tu pakat tasbih dia belakang tu. Sebab dia aziz. Yang nak gapa jadilah tu. Yang tak segapa tak jadi benar tu. Masya'akan malam yasha' lam yakun. Itu kaedah dia. Bagi dia nak jadi, bagi dia tak say, tak jadi. Tak berlaku. InsyaAllah Allah itulah Allah. Kita tak, bagi kita nak boleh sengah-sengah. Kebanyakan kita nak tak boleh berlaku. Bagi kita tak say, bolehlah tolak sengah-sengah. Kebanyakannya, bagi kita tak say itu masuk kita juga. Apalah itu, itu kita makhluk yang da'ih. Nah, khuliqal insanu da'ifa. Adapun Allah, Allah tu masya Allah kan ma lam yasha' lam yakun. Bagi Tuhan nak jadi menurut dia nak, semua ikut dia nak. Dan bagi dia tak se, maka tak akan berlaku. Nah, tu. Itulah dia panggil al-aziz. Nah, sehingga Allah tangkan ke tangmut. Nah, kau sehingga Allah mai tangkan ke mai ke tangmut. Memang kat manut-manut ni tangkan tau raka. Allah mahan ke medan. Nah, tang mai tangkan tau raka. Allah ja cahai. Raka tang ang tang pacen kat sing tirau mai ha mai. Nah, na'udzubillah. Huwa allazi dialah dia ni pia al-azizul hakim lah. Al-Azizul Hakim tu dia tu alladhi akhraj alladhina kafaru min ahli al-kitab min diarihim li awwalil hasr. Dialah yang mengeluarkan. Kata Nabi tak agak nak buat puaya, nak huing buat dia, gagah buat dia. Kalau sekadar puaya Islam tak agak. Lalu tu Allah Ta'ala mengaku sendiri kata, dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir daripada ahli kitab. Ini nak ayat atas ahli kitab ni kafir. Ahli kitab dia awas orang kata, ya ada kitab gapa. Tapi dia sungguh-sungguh pun Allah Ta'ala kata, alladzina kafaru. Itu orang kafir. Itu ahli kitab. Min ahli kitab, daripada ahli kitab. Ahli kitab sini iaitu Yahudi lah. Iaitu Bani Nadir lah ni. Alladzina kafaru min ahli kitab iaitu Bani Nadir. Mula-mula kena halau Bani Nadir. Min diarihim daripada kampung halaman mereka itu cak. Apa dia? Muban puak kau. Nah. Li awalil hasri bagi awak-awak. Nah. Kumpulah kena hamak. Kena hamak belakang tiga ni. Tapi mula-mula sekalian ni. Buat dia tak juh. Semua kena tak juh ya. Kena juh tak ada apa. tu pakat duk juh yang ni duk kaca dari gapo-gapo segala perjanjian kita dari sesuatu kerja eknot nestia nah ma zanantum an yakhruju mung tu puak-puak Islam kamu tak suka kata dia nak boleh dia nak tubik ngan mankong mankang dia tu. Duk dalam keadaan hebat teguh dan senelini dia tu kabar-kabar kena berakut tu habis dah kapung dia ma zanantum an yakhruju mu tak suka he Abu Bakar he Umar he Nabi Muhammad he Ali kata buat dia nak tubik bukan dia lah dia tu duk mankong merata-rata tahun lah ni dia nak klik Madinah tu duk kacau perai pau dia Madinah pau dia. Dia kata kita kena ambil klik Madinah. Hak Muhammad mari. Hamak kita tubik tu. 1400 tahun, 500 tahun dah tu. Kita kena ambil klik. Buat dia rasanya. Dia gagah lah. Tekah tu tu. Lah ni tak agak dah lah. Kau tak agak. InsyaAllah hacau tak lama hacau. Gitulah. Lebih kurang dah. Tu dah. Wazannu puak dia sendiri pun. Letulening dan puak Yahudi hak Bani Nadir pun zannu annahum ni'atuhum husunuhum min Allah. Dia nak pergi kepada Allah juga. Tapi Allah tak suka dia pergi pasal bahang. Pasal syirik dengan Allah. Nah, dia rasa kata mani'atuhum menegahkan mereka itu kapung dia tu tak leh tak kena tubiklah. Husunuhum oleh pagar-pagar mereka itu. Umur yo puak yo puak penakut kan yo nak seni puak dia puak yo puak tak reti puak yo Tuhan tak beri pengertian hidup dalam dunia kata hidup dunia adalah belawan dengan iblis ya tak reti dia nak seni mankang nak hidup atas wak zoleng ke orang lain pergi tindak orang lain pergi ambil tanah orang ambil umur orang duk puak dia ni mari negeri Thailand ni la ilaha illallah. Husunuhum min Allah. Ya wasa kata dia tu dipagar oleh Allah Ta'ala. Tak boleh tu baik dah dia ada mendinah mankong mankang. Masya Allah. Tapi sekalinya fa'atahumullahu min haisulam yahtasibu. Maka telah mendata akan mereka itu oleh Allah secara mereka tidak suka-suka. Tak suka kata puak ia tak ada pihak suka. Lek Nabi Muhammad pun tak suka. Balik dia pun tak suka. Min haisulam yahtasib. Min haisulam yahtasib ni ada dua betul. Tak boleh molek pun. Ya min haisulam yahtasib juga. Tak boleh jahat. Biasa kena hamak ni pun min haisulam yahtasib. Inilah. Kalau berlaku pada tahun yang keempat ni. Nabi duduk 4 tahun dia. Berlakunya. Dia panggil. Ghazwatu Bani Nadir. Hang keempat. Kalau kita ngajilah sejarah lah. Nah. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Tuhan. Capak dalam hati mereka itu oleh gum. Ini penting sekali ni. Tuhan dah yang orang halah satu kumpulan. Dia capak dalam hati orang yang orang halah tu. Akan perasaan gum takut lari. Perasaan ni siapa dia ada uyadilah tu. Allah. Ni wa qadhafa Allah campak fi qulubihim dalam hati mereka itu ar-ru'ba ka perasa gung takut ke Nabi takut ke Abu Bakar takut lari tu baik tak ada kena hamak dak pakai lari tu baik dia Allah Taala akhraja wallazi akhraja ya Allah yukhribuna buyutahum bi aydihim aidil mu'minin. Mereka merosakkan rumah-rumah mereka itu dengan tangan-tangan mereka itu. Ning Allah Taala wa jadilah Nabi kata, mung nak pergi bare wagilah. Wagi sekada muak sebelakang utah tiap-tiap keluarga satu belakang utah. Sutih kereta lah wagilah nak pergi bare, mai pergi. Mung tak leh dak Madinah, mung menyalahi janji. Pak yo, pakak ambil ya, batok ke ambil kayu ke hak umuh ya tu lah. Ambil muak utah dia tu. Oh nyanyi ke utah. Nah, yukhribuna buyutahum. Kata sengaja yukhribun tak takut orang mai duduk rumah dia, dia ponggoh rumah dia hancur, orang tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk pak, dia tak sedar dah. Dia apa? Dia potong rumah dia sendiri. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Wa aidil mu'minin, orang mukmin pun pakak putus kacau belaka juga. Kacau rumah dia tu. Mukmin dia hamak dia ke? Kacau rumah dia, dia pun kacau rumah dia. Masalah oi ya belaka, bagi hak dia buat kepada hamba dia. La ilaha illallah. Fa'tabiru ya ulil absar. Naklah kamu ambil iktibar orang ada fikiran yang baik. Ambil tiba tengok, itulah. Bagi atas suka-suka, Tuhan buat boleh. Nah, sama telah bagi angin-angin, Tuhan kuasa buat. Tuhan boleh buat satu perkara yang berbentuk malam yahtasibu. Min haisulam yahtasibu. Semua perkara, hak kita suka katalah ni, jadikan ni, Tuhan buat boleh belaka. Hak kita tak suka ke abu, oh Allah tak suka Tuhan buat. Jadi, dan Tuhan nak masya-Allah kan malam yasha lam yakun. Insya-Allah dah. Ini akidah kita. Akidah kita mesti yakin katanya bagi hak Tuhan nak mesti berlaku. Ni Tuhan yang mengeluarkan wallazi akhrajal ladina kafaru. Insya-Allah dah. Itulah hari ini kita ngaji sekadar ni kita tengok raihlah ayat dia esok bagaimana nah dia tutubeknya wagi bersemana naik utara apa ikak insya-Allah kita nah sambung esok lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

نعوذ بالله. الحمد لله. Pagi ini dua ayat kita baca dan kita tadabbur akan ayat-ayat kita baca saat ini. Banyak kita boleh faedah daripada ayat Allah ni. Satunya Allah sangat kuasa dia. Abak belum dah tu dia kata wahuwal azizul hakim. Dia tu maha gagah perkasa lagi pula bijaksana Tuhan. Tuhan yang bijaksana itulah huwa tu huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab min diarihim li awwal hasy. Itulah awal-awal

ahli Madinah tu, walaupun Nabi pakak nak jadi duk sekali menjaga keamanan negeri Madinah dengan adakan beberapa perjanjian di antara orang Islam, orang bukan Islam, orang Yahudi. Tapi mereka tak setuju peraturan perjanjian. Itulah tabiat orang Yahudi, tidak ada perjanjian dengan dia yang dia boleh sempurnakan. Lalu tu dia deraka, dia hidup makan pengaruh buat musyrikin Mekah. Hatta abaknya musyrikin Mekah yang kata kepada puak-puak Aus dan Khazraj, ya kata ke puak Yahudi, ya kata Muhammad tu orang hak aku hamad dah tu. Mung nak bera, molek tak apa bera, tapi aku nak serang mung. Jadi maknanya dia tu ku lah. Madinah tak akan senang kalau mung duk bela Muhammad. Ni puak dia turuk siapa suk. Mekah dengan Madinah dah ada hubungan yang besar. Padahal jauh 400 kilo lebih. Tapi ya ku orang Madinah, ya kata kalau mun ada senang mun kena hamak tu baik Muhammad daripada Madinah mun. Sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi kita lah itulah umat Islam. Nabi kita dikepung oleh semua pihak, tapi kerana Allah jaga dia, maka dia boleh menghadapi segala kepungnya jahat tadi dengan kejayaan daripada Al-Azizul Hakim. Kejayaan daripada Allah yang maha gagah perkasa, tidak boleh dikalah oleh siapa pun. Maka itulah Nabi bawa dasar tu lah. Dia tu benar menghadapi orang duk lah dia, duk tiktam dia, duk ku dia macam-macam. Jadi lah ni puak-puak Madinah serabut perut. Bosan Datuk ni mari ngaruh negeri kita betul ni. Jadi puak Mekah ni duk nak mari seria kita ni dengan sahabat Muhammad dia adalah kita ni. Jadi puak dia kena mikir nak Muhammad nak bunuh Muhammad semacam dah gitu. Supaya dia puak dia boleh seni. Kalau kita kira dari segi akal fikiran, dari segi peraturan dan modok pakak jahat dia tu baik kotor lah fikir orang ahli Madinah pun. Terutama orang tidak beriman, iaitu puak Yahudi yang tak beriman. Dan dia sangat murih ke Nabi Muhammad, mari hidup satu padukan Aus dengan Khazraj yang duduk atur mari perai 120 tahun lebih. Dua beradik ni duduk perai. Jadi bawa perai kat yang tak rak. Bawa tak rak yang dikuasa di puak Yahudi lah. Yahudi gitu. Wih gapa, suruh belaga, suruh gapa. Pakat jadi butir Yahudi lah. Dia tak rak sutir, dia butir orang lalu. Dah dia tak rak, habis tu jangan kita balah. Dia balah, dia tak rak. Bawa tak rak, kena jadi tupai orang hak. Biasanya tak ada balah. Ha? Jadi kita rugi. Baik kita jangan balah lah. Kapa jangan balah lah. Nah, dalam wilayah jangan balah. Tak serupa pendapat biar. Jangan nak serupa belakang. Tak boleh nak serupa pendapat. Tak serupa pendapat tak apa. Tak mesti serupa pendapat. Tetapi janganlah tak serupa pendapat membuat perpecahan. Sebenarnya orang yang ada pecah tu, ya pecah belum lagi. Tak kira serupa tak serupa. Ya. Orang yang ada pecah tu, baliknya ya pecah hati. Bukan pecah ilmu tak. Ilmu tu mari sebagai nak sem hati dia, pecah dia. Kalau kita perhati, berdeki dia lah, gapa dia, ada macam-macam. Ada pecah belah. Ada pun kerana ilmu, sangat sikit pecah belah. Sebab itu, ilmu umat, dia belain sikit dengan ilmu Abu Bakar. Tapi dia boleh hidup sekali. Berangah, tak serupa hak ni baikkan hak ni ilmu. Tapi boleh hidup sekali. Sebab tu kita jaga jangan balah. Jangan jaga tak serupa ilmu. Ilmu bebas. Biar nak ngajilah nak boleh ilmu. Hayat mereka kat aku betul. Aku rasa nak turut. Aku turut. Tak turut tak apa. Balah tak. Itu ingat maklumlah. Jangan

panggil tentera Islam, tapi dia tak panggil halah dak Islam. Lari kelik juga puak dia ke Mekah. Serah, nampaklah kata benar satu segi itu, tapi halah juga. Dua kali perang, nah, timur akatik benar kepada orang yang duduk Mekah, bahalah dia. Lalu itulah dia mari kacak dengan fuk Yahudi nak tel dari dalam lah. Yahudi pun nampak juga, weh. Nampak, weh, kita kena pakai pisah bunuh Muhammad ni. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ni orang panggil penyakit dari dalam kelambu sendiri, dalam negeri sendiri. Penyakit ni yang ada yang dibakar-bakar lah dalam keluarga ni. Nah, jadi kita kena jaga keluarga kita jangan jadi penyakit mungkul lah, jangan, insyaAllah lah. Dalam jemaah kita, dalam sekolah kita, jangan ada musuh memusuhi. Jadi ada satu hati supaya dengan itu dia boleh selamat dan gagah. Nah, bukan sekadar selamat jadi gagah pula. Jadi puak ning pecah. Jadi piagam Madinah nak satu padu di antara dua tiga agama tu, boleh satu padu di antara agama nah. Bagaimana sama Islam kita tak boleh satu padu, Nabi satu padu dengan orang agama lain pun satu kuat satu cuang dia boleh duduk. Tapi akhirnya dia terlucuk jugalah. Cuma Nabi ni sebagai sunnah Nabi dia boleh buat satu padu dengan orang bukan Islam. Di antara sunnah Nabi nah. Nah, Nabi boleh buat satu padu dengan orang bukan Islam kerana Islam tidak ada bangkap untuk terima agama. Cumanya nah dia kena dakwah. Dakwah. Tak ada salah pergi kerjasama dengan orang kafir untuk mencari keselamatan negeri. Santipap, pe santipap, rauma ruam tuakan rawang sasnik tang-tang. Tak ada salah. Nabi buat contoh di waktu dia pergi ke Madinah. Sama orang Islam dia menyatu padu dalam bentuk wak persaudaraan mu'akhah. Nah, dengan orang bukan kafir, dengan bukan Islam dia wak mu'ahadah. Al-mu'akhah di antara orang Islam, al-mu'ahadah di antara orang bukan Islam dengan orang Islam. Itulah langkah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hai umat Islam. Nah, supaya jadi timbul satu ketegakan dalam negeri Madinah khususnya waktu Nabi dok memimpin Madinah sekatu. Tapi kerana serangan daripada orang musyrik Mekah, puak-puak seteru melek deng daripada Nabi itu, lalu tu puak Yahudi gonya. Tak kaduk dengan perjanjian piagam Madinah ataupun apa dia dusturul Madinah yang panggil. Ratamanun Madinah masa tu. Satu padu semua agama dalam Madinah. Di bawah pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu sunnah yang kita patut ingat dan boleh jalan dalam hidup kita. Kemudian apabila begitu, dia nak makan Nabi lah. Wah, di situlah wahyu turun mari kata, "Ni mu ingat Bani Nadir sudah masuk pengaruh dengan daripada musyrik Mekah dah. Mu kena cakap dengan Bani Nadir." Lalu tu Nabi panggil Bani Nadir. Bani puak kumpulan Bani Nadir dia duduk jauh ke Madinah lah. Nabi panggil. Dia kata, kita ni kena buat perjanjian baru khah lah. Kata kita tak saya mencerobohi di antara satu sama lain dah. Puak Yahudi Bani Nadir. Tapi puak Bani Nadir tak mahu. Dia makan pengaruh puak Mekah lah. Kami tak akan buat perjanjian damai dengan mu. Tunjuk gambar musuh lah dengan Nabi. Nabi tak ada gapo. Kalau nak musuh, kita boleh musuh. Nah, Nabi bersama Allah Al-Azizul Hakim. Duk sekali Nabi. Lainu tak ada bekal syaitan. Lainu syaitan dia lah lalu. Dah kalah dengan Tuhan. Lalu itulah timbulnya. Allah Ta'ala kata, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diarihim li'awul hasy." Tuhan yang mengeluarkan puak ni. Padahal ia hidup mankong-mankang. Tapi itu hambat tu baik. Dengan jalan mana? Dengan jalan beri perasaan qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Wasa gerung. Wasa getah hati. Puak ia pakai takut belaka ke Nabi. Ini penting sekali. Ini senjata utama tu. Balik Nabi, we jadi demo.

0: gung ke dia. Dari gung sa ni habis lah. Pan kau lom lalai dari gung sa tak ada sa. Pan kau cok. Senjata tak gerak dari gung sutik. Ya gapa-gapa dah hati. Dah hati tak lawan habis. Hati takut. Tuhan tapak perasaan dalam hati. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Tu mula. Pok ya dia sangit dia ingat atau ya ni teguh nak hamak-hamak-hamak tak ada apa. Tak ada kebun, tak ada rumah mana, tak ada gapa mana lah. Orang mari, orang datang Nabi Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam orang Mekah mari duduk Medina. Pok ya orang bumi tera lama dah duduk Medina. Beratus-ratus tahun dah pok ya.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani tegung pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
4: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 je atau Sawoto Jala. Dek peminat, mari jumpa nak-nak malam dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan DJ Karabun dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat nah, rancangan ni mari sapa dek, mari kosi dengan peminat dalam cara-cara ho kesihatan tu pada nayobai ho kajo dan lain-lain lagi. Dan mari we peminat ni tahu deh dalam masa sejah deh we peminat ni tahu patu silih dengar lagu atau anasid we peminat dengar. Nah peminat nah masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu patu klik mari dalam sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus deh. Rancangan ni karena buat ada gapo malam ni wisapa pada peminat nanti dengar nah.

Masuk lagi sisi yang kedua dari rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anak sedah dah dari sisi yang kedua ni. Ada cara-cara kesehatan tu ada main sapa pada peminat dah. Peminat masa learning dah rumah kita duduk dalam masa apa udara panas dah peminat dah. Hari ni ada cara-cara klik lap dah klik lap wiki kita tu hengo panas dah. Udah aku panah dah pemenang ada masalah ni ni dalam rumah kita ni je boleh gene telur ni masuk oleh pemenang ada waktu wakwi orang lain-lain tu siapa dia ho ho no no apa tubik gi luang mah tu tak si tubik dah duduk dalam hong air bilik air pun tak si tubik dah bilik air dah pemenang ada tapi tapi nak buat lagu mana dah kita kena tubik gi kija tubik gi apa buat turak gapo hok kita deh patu ado deh orang okay, hok kijo tengah panah deh kelangceng tu banyak-banyak je dah pemak deh walaupun kita duduk saja deh duduk saja le rumah duduk saja le bilik deh masa apa udah panah ni waktu kita tubik perlu deh pemak deh duduk saja le bilik le rumah tu be perlu juga deh kita nak buat lagu mana deh we kita ni hingga panah deh dalam masa musim panah ni pemak deh kita mari tengok klip lap Clairon deh yo ada semua tu ni deh pemak deh yang pertama ni we kita tu bawa ai deh boleh jebol deh jangan hidup salah jok deh pemak deh beg kita tu kalau kita duk supply semua-semua tu we besar sikit deh pilih hok besar sikit we kita boleh boh jebol ai hok ada ai nah batu dale apa tubuh pada kita deh yo no no gapo sun sia ngeh deh banyak we kita tu khat nam mudah deh pemak deh dengar letih dengar panah dengar kita dah go ai deh no wak we kita tu deme deh belum mood seti juga dah peminat dah patu yang nak siang dengan pawa khat nam boleh dah peminat dah do cepat tu ho oge ho do tengah panah lama-lama dah buat kijo tengah panah lama-lama kita tu kena apa ada tepat lebih buboh jubo ai dah kita bawa pergi mana-mana mudah dah peminat dah tu patu yang kedua ni gapo kain sejuk dah kain sejuk dengan kipas angin pad lom meter deh payen dengan pad lom meter kita kena bawa deh bila kita duduk luar rumah deh buat kerjakan apa tengah panas lama-lama kita kena ada payen kain sejuk tisu biak kita kena ada juga deh pemak deh buat sapu muka buat sapu lengan buat sapu tekok biar kita panas deh patu kipas angin meter pad lom meter kita pun buka deh buka pau muka kita deh apa nak wi kita tu get ความ sebai jai yin sebai muka sebai jai tajo dok yin sebai lagi deh peminat deh apa tu yang ketiga ni spray deh spray ruh mischit nah nak wi awak wi apa kain sejuk deh spray kalau kita ada spray ni kita spray di kain tu you nak wakwi kain tu kita tu sejuk tapi mana deh lepas tu kita berhenti dengar lagu atau anasi dulu kita main hubung pula deh ada lagi tiga cara-cara wakwi kita tu hengok panah dalam musim panah.

0: Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawoto Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawoto Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawoto Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Musola sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam sisi yang ketiga ni nak mari kosi jauh-jauh kita. Jangan tidur tengah malam sangat peminat deh. Semoga banyaklah orang kita ni tidur tengah malam deh. Ya ada banyaklah penyakit. Gitu kita kerja pun walau mana kita kerja pun kita kena berehat tidur cukup juga deh. Kalau kita tidur tengah malam acak tu apa ni kita bangun ni jadi tak segar, letih tak urut ataupun bukan kita tu jadi turun betul nak demam mudah lah gitu deh. Betul arum puasa nak marah lah jadi nak marah ke orang mudah lah gapo itu deh. Betul semoga ni kita kena jaga-jagalah cibuleh tu kena tidur cukup 7 ataupun 8 jam kepada orang tua orang rumah deh. Hiliklah kepada bagi-bagi hok wak wi tak mengatuk tu. Betul jangan main terosak deh. Jangan belum kita tidur tu kita kena berhenti dulu. Ni dekat main terosak ni mulalah nak mata dibuka lagi tu kita kena sengih sikitlah sok-sok main terosak dah pemnak. Betul jangan tu polah kita kena tidur tu betul masuk sok mau tiap-tiap hari bajak abang haja kita wi telekat. Tidur cukup. Tidur betul masa. Kalau kita tidur tengah malam lah. Banyaklah ada gapo nak main sehari gitu. Kena jaga-jaga kesihatan kita belako peminat weh. Hari ini saya menikmati dengan rancangan maaf dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Tengok masa pun siapa hujung rancangan roh. Terima kasih peminat duduk dengan dicemun tiap-tiap malam senang siapa malam ahad sejak dari buku 3 lebih-lebih siapa dari buku 4 petang. Juk gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je. Malening tu kalau ada gapo salah sikit banyak di cemo ni minta maaf belako. Jago-jago kesehat teh belako. Selamat malam, selamat tidur. Betul, terima kasih peminat. Terima kasih Pak Onsa Bodi, saya wisir Pak Onsa Watarjala di cemo ni tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

Anda sedang mendengar Suara Jala Radio FM 92.4.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metta Pakti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: tu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda
3: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim
4: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin.
4: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
3: Ar-Rahmanirrahim.
4: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Malik Yawmiddin.
4: Pemilik Hari Pembalasan.
3: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
4: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
0: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: لَهُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik.

0: يُطَهِّرَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
1: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaa'ikatuhu

Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan.
1: Wada'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira.
0: Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

0: عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah.

Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

Sesungguhnya, terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian, mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar.

sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.

0: Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya.
1: Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira.
0: Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka.

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar."

Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum.

niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung.

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

0: sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadhibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalasah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabim maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.

0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selat.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir.
0: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

0: صراط العزيز الحميد.
1: Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

0: الحق وهو العلي الكبير.
1: Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan mereka berkata, "Kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar?"
1: قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ.
0: Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

Dan orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, 'Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.'"

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa."

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab.

Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

0: Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab.
1: Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrul raziqin.
0: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?"

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain, hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Muhammad.

dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia maha mengetahui segala yang gaib.

0: Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi.
1: Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi, wa in ihtada.

Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.

Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka.

0: Dan ketika mereka berkata, "Kami beriman kepadanya," namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh?
1: Wow.

Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya, mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj.
2: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: Wal-yaumil maw'ud.
2: Dan demi hari yang dijanjikan. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Utila ashabul ukhdud.
2: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dzatil waqud.
2: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
2: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yas'aluna bil mu'minina shuhud.
2: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi maha mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Lauh mahfuz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wali walidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum rahmatilah mereka berdua ya Allah.

sehat badan kita, sama-sama kita boleh bertemu lagi, sama-sama kita boleh bersua muka, sama-sama kita boleh ikuti dalam majlis ilmu lagi, sama-sama dalam majlis kita iaitu Adabul Islam. Dan dalam tajuk kita Adabul Islam, iaitu kita duk bahas, duk bincang lagi tentang adab-adab dalam Islam. Alhamdulillah, lewat sikit weh. Mari lewat sikit. Ada urusan tadi. Moga Kak Nang Abedin dia ajak pergi makan sayur kecah. Temung sayur kecah, talah lalu. Makan tak payah orang ramah, gitulah. Tapi kecah-kecah ni memang lah. Ya kalau bahasa kapung panggil barang rare lah. Kalau makan nasi dengan gula kecah ataupun sayur kecah ni. Menu rare yang panggil. Barang rare. Kalau mana? Kan nak dengar jarak kecah? Nak dengar jarak kecah? Masya Allah. Apa khabar sidang penonton? Jawab salih dululah. Yang mana hok bagi salih. Assalamualaikum. Jawab salih dulu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ramai ni. Yang atas salih mari. Yang bagi salih mari. Apa Ustaz tak baca dah lah sore-sore tu. Kerana lewat mari. Tapi lewat pun tak apa. Duk kata lepas ngajar nak pergi makan roti pulak ni. roti rare juga. Duk tunggu cakap dah tu. Agung mana? InsyaAllah mudah-mudahan. Kita boleh ambil pengajaran sikit sebanyak lah. Sebagai ibrah. Tentang tajuk kita kecek tentang adat Islam. Jadi kita duk kecek lagi tentang adat Islam ni. Duk reka dengan adat-adat ni. Sama lagi pada semalam. Tapi hak cerak-cerak kata lah hidung makan kecah ni. Ada sedua ke? Macam mana? Jadi Ustaz, memang dah kadang. Kadang kata jadi Ustaz. Kadang lalu kau tu tadi ke? Lalu nampak atas rambah kereta mari. Kaya ke mana ada? Ya sebenarnya gula kecah ni dok. Cerita dia sedap gula kecah dah. Bukan gula saja sedap. Cerita dia sedap juga. Belum ada nak masuk tajuk. You ada antaranya. Laki bini lah. Baru nikah baru-baru ni biasalah. Baru nikah baru-baru ni molek belakang lah. Biasa ni orang kalau baru nikah dia panggil anak tuno. Orang kapung kita panggil anak tuno. Anak tuno. Life ti naik Ustaz. Life ti Cina. Malay kita pergi Switzerland kat ni. Malay ni kita duduk di Cina. Chongqing nama ya. Laki kita ni meng Chongqing. Kan ke mana? Ni satu tempat juga ni. Kita nak pergi juga sini ni hati. Siapa masa kita pergi sini. Kita tengok kehidupan orang Cina. Kerana orang Cina ni ramai orang Islam. Jadi, belum nak masuk tajuk kita ni. Nak yak jarak kecah. Kena makan nasi gula kecah ni. Allah kita pun makan ramai-ramai. Masa malu juga gula kecah ni kan. Kerana ia kena serok. Macam cok-cok ni malu. Tak payah orang ramai-ramai. Lepas orang baru nikah lebih malu lagi makan ulang kecah. Lalu tu dia ada sopas eh. Kadang-kadang behan makin kecah. Tekai. Keng kecah. Dia pelik eh. Maisu nak tak nak pergi atik Cina. Nanti siapa masa kita nak ukur makin. Nanti kita nak buat hak Turki dulu Maisu. Tadi pergi jumpa dengan Big Boss daripada Turki lah. Direct terus mari di Istanbul. Mari nak jumpa dengan syarikat UTK. Tadi kita pergi jumpa lah. Lagi kecek lebih kurang. Lepas tu, Big Boss duduk Turki tu, ya apa lah kecek Nayu eh. Kecek Indonesia. Jadi Masya Allah lah. Tak ada tersyek terendak lah. Dia kecek bahasa, Melayu terus. Bahasa Melayu ni mahal. Orang Turki pandai kecek Nayu. Jadi baru nikah ni mula-mula. Kau pasal dia dah. Dia baru nikah tu malam ni. Minggu ni kita tidur rumah tuk tua. Esok kita tidur rumah tuk biasa tuk tua kita. Ya gitulah orang baru nikah dia pasal dia gila tidur. Minggu ni tidur rumah tuk tua lek laki-laki. Esok, minggu esok tu tidur rumah tuk tua lek perempuan. Fang ulama bayan
Pun set. Masya Allah. Ustaz pun masuk. Ngajar lewat kot email. Baru mari dah leh.

0: 9 minit yang baru ni. Nah, duduk lekat gula kecah dia tak baru saat ni. Ah, talah. Nah, kena gula kecah kot. Tak ada bangun. Duduk kata tak saya ngajar dah malam tak pinjangi malam kata nak ngajar. Malam maaf uluk alam ni, okey? Oh, malam maaf kena makan ayat tu Kak Ali tak, meh? Malam maaf dia kena makan tu Kak Ali belum tidur. Nah, baru jadi. Nah, bangun subuh esok tu gagah. Bukan gapo dok. Dok, tu Kak Ali capun ni saya madu. Oh, bagi re. Re lah kau lah malam maaf ni kena re. Nah, moga malam lain dok dok. Okay, lagi mana? Nah, jadi, so kelami tu yang nikah, baru-baru nikah. Maka gila lagi tidur. Malam ni tidur motok tua ni. Esok tidur motok tua lek nu. Gila tidur. Pa? Gila belah alik hilir. Wasa dia dah orang hilir. Ya, ada benar. Ha, kalau alik darat ni, benar ada juga. Tapi kecah tak nak ada mana. Ada juga kecah pun. Tapi belah alik hilir ni, ada kecah banyak. Nah, kutik kecah, orang jual kecah. Maka hidup motok tua lek perempuan juga. Nah, hak ni orang boleh tok laki orang belah lek hilir tu. Orang lek tan ni kat tu. Lek tan ni dia kecah banyak. Nah. Maka gilah tidur, moga boleh bini sana tu. Gi tidur mah tok tua lek perempuan. Nah. Salam ustaz keni pem 2 tau. Nah, 2 jam leh ya ada sudah. Hawa start dengan gula kecah ni sampai jak kat Allah. Aduh, jahat tu. Tak boleh ajak. Alia ni sejah ya. Kerana roti-roti duk tunggu di Tabaru. Nah, Haji Ji dengan Hajah Majidah duk tunggu di Tabaru. Ustaz sudah ngajar mari, Ustaz lah. Makan roti. Jadi kerja. Kena kecah dah saat ni pun. Jadi buat nikah sudah. Laki-laki pun klik lah. Moga isteri tu nak klik motok tua, nak klik moga dia kok. Kita klik lah sekali kok. Klik motok tua. Nah, moga klik moga bini, klik motok tua. Salah silap tu tua wahai gula kecah yang musim hujan-hujan basah ni kecah banyak. Tu tua pergi beli kecah kelik kapik gula sayur kecah. Ah sudah. Kawe tu laki ni orang belah lek ulu lek ni. Nah biasa makan juga kecah lama-lama sekali. Pagi belah lek hilir orang kecah orang hilir ya wahai kecah ya gula kecah. Oh tu kecah masa bedah. Oning gula kuning kecah. Kecah menu kecah banyak ah. Nah, talah aku ni ajak. Tak. Eh, tok laki nak serok kecah derah-derah. Baru nikah. Masa malu juga. Nah, lepas tu jarak-jarak kau duduk sini tak duduk makan mana. No, kecah. Orang baru-baru ni tak ada kena kecah dah. Udak-udak baru dah ni tak ada kena-kena kecah dah. Gapo tahu kecah. Oh, hidup motok tua. Eh, duduk tengok makan lah mana ni. Nah. Tengok dah tok tua makan. Nah, pergi kecah serok. Ah. Wasa segar, gak moga baru-baru ke. Ya orang ni tu dan nikah baru-baru, pian makan nasi jauh dengan hidup duk. Kena rongo gitu, kalau tangis. Jauh lo, tak gamuk mai boh lai pinggir kau, kau makan. Malu mula-mula ni. Rasa dia dah. Tak ke? Nah, mau lagi duk motok tua pula. Pau dah biasa mana motok tua kita nikah dengan anak dia. Tak ada duk itu dengan tua ke dak. Tak itu jelek. Jelek itu sedap sayur kecah ustaz. Ha, tak sedap lah kau sayur kecah. Aku baptim roi ustaz. Ha, ustaz. Oh, jejak. Jejak pada kapal. Wah, Allah. Nekai molek. Nekai molek. Jadi, bukan kita masuk tua. Kita tak ada gapa lah. Nah, hoi cup, hoi cup. Ha, hello tu. Nah, hoi cup panggil. Ha, itu nak kecah. Masa siap panggil hoi cup. Itu lah kat ni lah. Jadi, kita masuk tua. Eh, nak serok tak gamuk kecah ni. Lalu tak apalah makan. Boh tok tua paling kau numik silap mik kecah sute boh muluk amo nasi puak. Patu kecah boh tu nak serok tak gamuk pakai mamuh gitu krop bunyi. Tok tua dik ita. Ha go mano abang mu akek kecah lah tu. Malu nak serok buat teh malu muka kecah nak makan kena serok. Nah, kita kecah makan baru nikah, makan dengan tok tua malu cerak nak serok. Nah, dia lama-lama tak apalah. Dok. Oh, nak serok cok-cok bukan dia. Lalu tubuh lain mulut, mama perok. Boralik tok tua, minum air kot. Paling kau dini. Moga orang lain hilir tu, umuh je dini sejeng. Paling alik kanan kot, semua pro, berah bunyi. Teh di dini sejeng. Tak, semua ke apa? Semua kulit kecah. Mereka nak serok tak gamuk. Harian, nak ambil makan lah tu. Oh, tak ada apa. Duduk rumah akan lah ni weh. Ah, parok. Beratan ni. Ah, lalu tanya mak-mak dah. Dah. Oh, nak jadi tok tua tu, kalau mula-mula boleh natu tu, jangan duduk terbang. Gula kecah natu, nyanyun natu. Mumai sok tak akan. Nak serok tak gamuk. Mai pakai mamuh gitu beratan ni. Behangkin mai kecah. No. Nah. Behang, behang makan duduk kecah. Boleh hati makan. Kak darat tahu lah. Tu di antara tu dah. Noyak tu kecah ni bagi re. Dok, alhamdulillah. Jadi lewat mari ngajar malam ni tak ada buku lain dok, buku kecah tu lah. Dah, main jangan duk makan hatu eh. Luka habis bibir mulut. Ha, muka pergi duk untuk tua. Kau pakai mamu keruk kukkan kulit. Bawa tu isi dah. Hamur kulit pergi ke dinding. Bra, bra, bra bunyi. Tok tua kata, aku mana apa yang makan gula kecah lah tu. Nah, lu tak gamuk kok. Lihat baru-baru jauh suruh jamu lah gula kecah dia tu. Nah, dah. Alhamdulillah. Jadi kita sambung lagi malam ni tentang haniak kita tu, okay? Nah, nampak ngatuk jok awal lagi mula malam maak ni. Tapi malam maak ustaz tak ngajar banyak. Nah, beloh cop, kap. Nah, beloh cop, kap. Nah, umrah hok-hok. น่าจะชอบทุกคนครับน่าครับพ่อตัวน่าจะชอบทุกคนว้าย ขัดจงกันตัวไปแล้ววายกุลักจ้าซะปาตุงแกงอมรหอดเน่บุลนเน่ตัววายละก็กุลักจ้านี่กุลักจ้าก็นำมาแกงอาจิลลี่สดะอาจงโอ้ก็เลยมาแกงอาจิลลี่กันโน่ฮิตโต้โอ้ถ้าสับปะกิดโต้ตักมาลูละโอ้อาจิลลี่สกุลสกุลOh, sengok tak tumbik cari lidi pula cokeh. Sengok tak tumbik ni. Patak, iri sikit. Oh, cari lidi cokeh tumbik. Poing! Dah jetak. Itu ha, rasa dia susah sikit. Tapi bagi sedap ni, dia kena susah. Dah, bagaimana? Alhamdulillah. Jadi, hak semalai tu duduk wayak, okay? Hak semalai kita duduk banding dengan wayak atau bak niat saat ni. Nah, tegahnya karo-karo yang haruh ni. Karo-karo niat saat ni tu kena tegah dalam hati kita. Sebab apa? Sebab malih dengan siapa Nabi royak dalam man tazawwaja bi sadaqatin la yanwi adahu fahuwa zanin. Nah, bagi siapa yang berkahwin dengan menentukan mas kahwin tapi berniat dalam hati tidak mahu nak nunaikan. Kecek waktu kau tolong siap dah nikah ni nak tak belanja nyok ni, nyok ni, nyok ni, nyok ni. Akhir-akhir sekali tak bayar belanja. Nah, maka demo ni dosa dia sepengah penzina. Sepengah zina dah. Nikah dengan anak orang. Sebab tu dosa dah. Bukan tak dosa ingat. Lepas tu kita ingat molek tu. Hadut ada-ada lah ni. Malam maat tu lah ni. Hadut ada-ada lah ni. Ingat tu. Kita nikah dengan mama. Nikah dengan isteri kita sama dulu. Kita bayar habis dah lagi. Duit belanja dia. Duit belanja. Nah, dia buat kotak long dah. Dia buat janji dah kena bayar. Tak bayar tak baik. Tuhan murih tak bayar. Bahau pula. Bak dalam ni. Nah, kalau lagi janji mas kahwin banyak mana. Nah, sudah akad nikah dah. Lepas pada tu kena bayar mas kahwin. Kalau janji tanah sebidik, tanah sekeping, mutu sebutir. Nah, tanah tu kena jadi hak bini kita. Mutu hak kita tak buat cagaran ni kena jadi hak bini kita. Tu demikiannya. Nak oyak atau buku mas kahwin saat ni tu. Dia janji dah. Nah, kena tunai. Ya banyak ke kita nikah-nikah tu nak wiyadi rura belakang lah. Ada-ada sebut mas kahwin. Allah, 2 juta mas kahwin. Bunyi banyak. Nah, abad tu kerja walimatul urush ni. Walimatul urush, majlis-majlis perkahwinan yang laki-laki ni jarang nak jumpa barakah. Payah nak temu dengan barakah. Sebab apa tu? Sebab dalam majlis tu tidak ada barakah. Jok daripada ikat teh, jok daripada akad nikah, jok daripada wak makan, semua tak ada barakah. Apa? Ya ada benda-benda loleh masuk. Mari dengan nak rong, mari dengan hok joget hongek punggung dalam majlis nikah. Tak patut sekali tu. Amalan jahiliyah dulu tu. Nah, Fir'aun ada tu. Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal macam tu dulu. Hari nikah dia agak, minum agak. Ha, deh. Deh, hatu di antara deh. Lalu tu suasana yang kita kena royak. Nah, hari siapa Nabi kata, mung kalau tak mas kahwin dalam menikah kamu, dia menikah dah, mung tak bayar mas kahwin, maka dia dikira pengzina. Dia dikira pengzina. Pengzina. Supo dengan orang zina dah. Sebab tak bayar mas kahwin. Supaya dengan orang butir juga. Bagi siapa yang berhutir atas kodar tertentu. Janji dah nak butir sekian. Sedekah dia berniat tidak akan membayar hutir. Kau nak hutir tu molek, bol, tangan bayar, niat dah lihat hati. Kau nak ambil duit tu niat dah. Aku tak bayar hutir ni. Aku nak ambil duit dia, aku tak sebayar. Niat dah lihat hati. Maka hukum bagi orang yang niat dah lihat hati, aku tak sebayar hutir saat ni. Dia tu dikira pencuri. Supaya orang nyamung dah. Supaya orang ropok. Supaya orang nyamung. Orang ropok ni, orang ropok umuh lah. Nyamung umuh orang, naik umuh orang, ketek umuh orang, curi. Ha, tu hukum dia nak ayat. Tegahnya, kara yang haruh bertukar menjadi haram semata-mata kerana niat yang jahat. Nah, bagi haruh lah ni. Nah, bagi haruh. Macam mana butir tu, kan haruh. Nah, tapi dengan sebab niat tak baik, jadi haram teru. Apa ni? Butir tak haruh. Bo niat tak si bayar, jadi haram teru. Hududah, bagi haruh, bagi boleh. Tapi bo niat tak si bayar, jadi haram. Tu di antara. Nah, dan kalau yang tidak dilarang bertukar menjadi terlarang dengan sebab niat yang jahat. Barang tak larang pun. Nah, tak larang. Makna kata, mas kahwin saat ni tak ada dah larang gapo. Nak tok banyak mana pun boleh tapi patut pada. Nah, ni main berat juga. Main tok belanja mahal. Berapa belanja ni? Tak ada payah pada oyak malas tu lah. Kakak ya dulu tu 900 ribu. 900 ribu. Pandai buat gapo atik? Budak lah ni. Kalau tanya belanja 900 ribu, minta maaf lah. Orang perempuan tu. Ni duk oyak orang perempuan negeri luar lah ni. Bukan perempuan mak kita. Perempuan tiga wilayah ni, bawa air belakang, pandai belakang. Duk oyak perempuan yang duduk di New Zealand ni. Belanja 900 ribu. Nah. Pandai buat gapo atik? Rebuh air pun hangit. Tak. Rebuh air pun hangit. Air pun pandai gapo. Nah, rebuh air pun hangit. Gapo lagi yang pandai? Renai telur. Renai telur pun. Hitam sebelah, kuning sebelah renai telur. Mana nak boleh jadi 900 ribu. Tak. Lepas tu gapo lagi? Basuh kain. Tak, basuh kain. Injing. Tu, berikan. Sakpa. Tu, yuk, Rian. Tak ada lah ni. Nah, tu 900 ribu. Belanja dah 900 ribu, gapo lagi? Nunu hutel. Nah, hutel. Koyoso, belanja 900. Koyoso pula 250 ribu nak bayar. 800 setengah. Ah, berat nak ni. Rebu mama. Rebu mama pun tak sedap, Aminah. Apa? Mama lalu kita beli kotak tu, ya ada orang ya tu. Perhati tengok, kita soyok kotak mama tu, ya ada orang buah air. Yang bubuh lipoh, tak sedap lah mama. Ha, bak tu nak oyak tu, jangan buat main belanja ni 100 ribu. Nah, kalau ni 100 ribu ni, Hafizah. Nah, walaupun tak habis 30 juzuk pun, baca Quran sedap. Ni 100 ribu belanja, pandai masuk belakang di rumah. CAK pun pandai. Nah, nak pakai kengsum. Oh, kaisha om. Oh, sedap nyakuk. Ikan lagi lah telur kaisha om lagi. Telur dengan daun tu lagi. Oh, sedap. Pandai baru belanja ni 100 ribu. Pandai masuk dapur nak pakai gapa bear ini bear. Kuecak. Buh gapa tun jacing. Dok, oh tu baru jadi belanja ni 100 ribu. Dok, ni belanja ni 100 ribu tak reti pun sekarang. Nah, salah pergi motok tua-tua kata, tolong basuh lah ayah tu sikit homek beli di pasar tadi tu. Nak buat gulang masak pedang hari-hari ayah tu. Nah, nak rebuh apa? Nak rebuh kunyi. Tolong basuh sikit. Nyateng dengan skok berai ayah. Tak ada ni, hop laku dah. Nah, moga kawan ngaji kedah. Masya Allah. Nah, bawa suruh basuh ayah. Gok nyateng skok berai tu. Cuah salai, basuh ayah. Moga kawan duk biasa basuh pinggir. Basuh pinggir, tes skok berai juga kan. Basuh ayat tes kok berai juga. Berat nanti. Assalamualaikum Ustaz. Kita Mekah Ustaz. Kita Madinah Ustaz. Mailum sakwan leh. No, tak jangan tinggal kedah dia tu. Ha, Kak Yah. Ha. 412 ni Kak Yah tak mari Ustaz. Asyik kecek Kak Yah. 412 ni Kak Yah. Oh, belik. Oh, usaha belik. Cari wah dia. Gapa gitu gini. Gimana Kak Dah ni. Kak Yah ada. Hanya belik anak Kak Yah. Saya nak katuk udar dia. Ah, tadi dia cubit belik. Allah. Tak. Ah, Katuk Star tak apa kedah tu. Tinggal. Eh. Allah. Apa nak jepuk ramah-ramah. Nah. Jangan marah kat ayah dah. Kelolor tu, kelolor. Ayah tu saja. Ustaz, oh, puah Ustaz. Puah. Pak Rola kena mari. Nah. Ah, tu dok anak oyak kata buku niat saat ni tu penting sangat. Sebab tu lah. Segala keterengah di atas hak kita duk baca jok malam masa hari ni menguatkan akidah muslim tentang pentingnya niat. Sebab tu kita nak buat gapo oleh hati kita betul dulu. Nah, betul dulu oleh hati kita ni niat. Nah, sebab gapo tu? Sebab Islam saat ni suruh sangat kita. Besar nilainya niat saat ni tu dan tingginya kedudukannya niat ni. Bukan temut mata-mata kita kena betul niat. Oleh demikian, suruh kita seseorang Islam saat ni tak kira lelaki ke perempuan ke kena membina segala amalannya kita saat ni tu di atas asas niat yang baik. Buat gapo saja pun kita kena niat baik. Buat gapo saja kena niat kecantik ke, kemolek ke, we baik dulu. Sebagaimana juga ia dikehendaki bercermat, berhati-hati supaya tidak melakukan sesuatu amalan tanpa niat ataupun dengan niat yang tidak baik. Sebab itulah suruh perhati molek, suruh cuma molek. Buat gapo satu benda betul niat, biar betul. We ada molek niat kita. Jangan duk main sia-sia. Nah, we ada. Nah, niat tu jadi apa niat cabai yang panggil kot tu. Penuk kot ni, penuk. Tanah dia berlaku. Tak boleh macam tu. Dah, ni Islam suruh kita dah. Nah, supaya apa tu? Supaya tidak melakukan sesuatu amalan tanpa niat ataupun dengan niat yang tidak baik. Kerana? Kerana niat saat ni tu sebenarnya menjadi ruh bagi segala amalan dan juga menjadi tungkak. Jadi tungkaknya. Niat-niat ni ruh bagi amalan kita. Nah, manusia kalau tak ada ruh, tak jadi manusia. Jadi hantu. Tak? Nah, lepas tu manusia, nak jadi manusia, ia kena ada ruh. Ada ruh. Nah, palang painai. Ruh ni palang painai. Nah, dia ada ruh, baru jadi manusia. Dia tak ada ruh, hantu. Ha, tu di antara. Lalu tu, niat-niat ni sebagai ruh bagi segala amalan kita. Niat saat ni tu, menjadi ruh dan juga jadi tukar. Asah. Betul nak buat gapo-gapo sebenar, niat biar betul. Nah, saguan capai halal umrah kan, Ustaz, insyaAllah. Jadi, tuan rakam, alhamdulillah. Nanti kita pergi makan roti lagi, nanti. Mari tunjuk roti jual. Dan alhamdulillah. Lalu tu insyaAllah. Tu kita nak oyak dah. Jadi sewaktu perbuatan menjadi baik dengan sebab niat yang baik. So benda gapo-gapo gitu tak ni. Nak oyak dia baik, kena niat yang baik. Keni reng halu kei mi ikmai ustaz. Saat ni oyak dah tak emeh. Saat ni hok-hok. Jadi natu dah pergi makan gula kecah untuk tua. Tak tahu dah tak emeh. Nak sengok tak berani tak emeh. Malam ni hok cari natu habis dah. Ha ni boleh jadi natu dah. Makan gula kecah. Itu royak dah di awal di TMA. Buat muka di muha di. Lalu tu, kita nak buat gapo satu benda saat ni, perbuatan kita saat ni dengan niat yang baik. Dan sebaliknya, hok tak say. Nah, menjadi buruk dengan sebab niat yang buruk. Kita buat baik cakap dah. Tapi hati tu niat buruk. Akhirnya jadi buruk juga. Ada baik dah. Benar dah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manakala orang yang mengerjakan amalan, nah, siapa-siapa yang buat amalan tanpa niat dikira berpura-pura. Dia buat amalan tak niat, main-main. Jadi main-main amalan dia saat ni. Maya tak niat tak sah. Puasa tak niat tak sah hari tu. Puasa niat ni, dia panggil apa? Ruh dalam ibadat kita. Nah, jadi kalau buat amalan tak niat, dia panggil main-main. Mengado-ngado dan dibenci orang. Okay. Itu amale yang kita buat deh. Sebab tu di antaranya, sebab tu kalau kita tengok apa, dia panggil orang munafikin tu yang main-main. Sebab apa orang munafik saat itu buat main-main dengan agama. Buat pasal dia ngaku syahadah hak Nabi. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul, ke bapa munafik Madinah tu, dia ngaku tak pernah Nabi. Gi siapa dengan Nabi, tak pernah Nabi, akik tangan dia. Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ya Muhammad, aku menyaksi bahawa tak ada Tuhan berhak di semua malaikat Allah. Dan Nabi mu Muhammad Rasulullah. Ayo ngaku tak payah Nabi. Semaya belakang Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi munafik. Yang ngaku mulut saja. Yang hati tak ada gilda. Itu yo royak. Yo saya ke Nabi gitu ke Nabi. Mula-mula Nabi ke siapa ke? Oh cari jalan. Hengok siapa? Satu kali Abdullah bin Ubay bin Salul pakat dengan Huyai bin Akhtab. Ketua Yahudi. Panggil Nabi pergi syarat di kampung dia. Pakat. Suruh ambil tokoh batu. Tok atas dinding rumah hak tinggi tu. Nanti pun Nabi mari, lepas tokoh batu turun. Tindih Nabi. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul pakat dengan Huyai bin Akhtab. Huyai ni tok tua Nabi akhirnya. Nabi nikah dengan Sofiyah binti Huyai tu. Nah, lalu tu akhir sekalinya, dia nak tolak batu turun tindih Nabi, malaikat sekat batu. Tolak tak pergi batu. Lalu tu Nabi tahu, Natal ni, Nabi tak kata Natal lah, kita kata. Natal weko ni, Abdullah bin Ubay Salul dengan Huyai bin Akhtab ni, oh panggil Nabi mari nak syarat ke gapo dak, nak bunuh Nabi, nak tolak batu besar tindih atas Nabi, tapi Tuhan tak izin, Tuhan jaga. Ha tu nak ayat tu, dapat Nabi ngaku sahadah. Dapat Nabi ngaku kata Nabi jadi Nabi. Nabi jadi tak mesmaya, ya maya belakang Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi hati dia saat ni tu pura-pura je, tak ada niat baik sekali habo. Cari jalan nak masuk dekat dengan Nabi, tujuan nak bunuh Nabi tahu. Sebab apa? Nak murih Nabi. Nabi hijrah mari Madinah. Masa tu tu ketua kampung, ketua bandar Madinah tak ada. Ketua bandar Yasrib tak ada. Lah orang duk bicara dah, rakyat gagal dah dalam bandar Madinah tu nak latih Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia jadi ketua datuk bandar Madinah. Tapi lepas Nabi mari, orang tak wakil orang raya. Ha murih lalu. Ha tu dia panggil buat kerja pura-pura tak ada niat gapo ni. Buat kerja pura-pura. Tak ada niat baik, niat jahat. Maka bagai tubik jahat. Akhir sekali. Nah. Tengok siapa berlaku perik Uhud. Nabi Ishtihar suruh pergi perik Uhud pun. Abdullah bin Ubay Salul pergi juga. Nah tubik kali dengan jumaah sahabat. Muhajiri dengan Asok nak perik Uhud tu. 1,000 gaya tubik. Juk pada bandar Madinah. Jalan. Jalan pergi siapa di Masjid Syekhon. Tengok siapa Nabi Ishtihar. Pio yang tak ada terima Islam. Aku tak muh. Tak bagi. Tak benar dia pergi perik dalam perik Uhud ni. Ah, buat Nabi kata gitu, pakat paling lah set-set dia. Nah, kalau pia tak syahadah, pia tak masuk Islam yang sebenar Islam, Allah tak bagi dia perih untuk nak tolong Islam. Kerana dia tak tolong Islam, dia nak kenak, dia nak jatuh ke Islam. Paling kelik perat Abdullah bin Ubay bin Salul. Buat Abdullah bin Ubay bin Salul paling kelik 300 orang. Daripada 1,000 orang tu nak perih Uhud, 300 turut Abdullah bin Ubay bin Salul. Lebih 700 orang. Itu suasana di antara. Nak oyak kata niat tak baik dalam hati. Nah, nampak luar molek lah. Dengar pedel lah. Nah, dengar lembing. Dengar gapo alat-alat sejatuh. Cukup lekat tangih. Bapa nak pergi perik Uhud. Tengok rupa luar. Tapi dalam, bakar dalam. Niat nak bunuh Nabi. Niat nak cari wi, Islam tu jatuh. Itu dia panggil. Munafiqin. Munafiqun. Dia panggil orang munafik. Supaya tu jugalah. Orang yang buat amalan tanpa niat ataupun niat yang buruk saat ni, dia panggil pura-pura. Main-main saja je. Nah, sebagaimana orang Islam yang percaya bahawa niat itu dikira rukun ataupun syarat bagi segala amalan. Nah, buku niat saat ni jadi rukun dan juga jadi syarat. Dalam nak sah amalan kita. Maka begitu juga dia, niat saat ni pun memandang niat bukan sekadar berlafaz dengan lidah. Kerana niat saat ni bukan kata dengan mulut. Pada kita pergi Mekah, kan nak buat umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ha, kita pergi Mekah nak buat umrah, kan? Atau saya, ha, mana? Maya sunat di Mekah syak lah kedah. Ha, main-main nak ajar niat umrah ni, mana? Pergi buat umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Naik kata, dah, tanya lah hati ni. Tak tu kata dengan mulut, ya. Hak nak litah lah hati ni. Syerah. Aku buat umrah kerana Allah Ta'ala. Hak tu hak nak. Deh, hak tu hak nak tu. Nak lihat hati tu bukan. Sebab itulah niat saat ni. Bukan sekadar berlafaz dengan lidah saja. Lidah ni dia panggil talafuz bin niat. Hak ni nak tolong hati je. Kata dengan lidah, nak tolong lihat hati kita. Tu nak ayat buku niat ni besar. Kena lafaz. Lafaz dengan lidah. Tapi hak nak tu dah hati. Ya Allah, aku memasakkan niat begitu ataupun begini. Nah, kita kata nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala. Tapi hati kita sahaja aku mengijakan umrah dan ihram umrah aku dengannya karena Allah taala. Ha, boleh sah. Ha, labbaik Allahumma labbaik haji pun sepatutnya juga. Nah, bo nak gidi mino hari lapar tu. Nah, kita ajar ujak. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi taala. Sahaja aku mengijakan haji dan ihram haji aku dengannya karena Allah taala. Ingat alih hati. Ha, baru kita tu kalau pergi hujak gak sore-sore kita pergi niat lagi wei. Ha, kata. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi taala. Ingat alih hati lagi. Ingat alih hati. Ha, ingat dah ustaz. Ha, labbaik Allahumma labbaik naik kereta. Ha, kena pergi sebab tu. Sebab niat saat ni tu rukun. Bukan tamadah. Dah. Ha, dia tak ada niat, tak ada lah. Sajalah bayar 280 tu. Nah tu niat nak oyak. Dan bukanlah pula percakapan dalam diri sahaja. Nah niat pun bukan kecek dalam tubuh, dalam badan kita sahaja. Tapi iya, niat saat itu merupakan kebangkit terasa hati menuju ke arah perbuatan dan cocok dengan tujuan yang betul sama ada bagi mendapat manfaat ataupun menolak kemudaratnya. Hak nak dalam hati tu, ingat dalam hati, cocok boleh dah. Panggil zuk dah. Rasa dah. Masuk dah. Ha, tu baru jadi niat. Lalu tu, jangan buat main buku niat ni deh. Buat gapo saja, dia niat baik. Sepada oyak tu lah. Hak kita baca hadis malam marah. Bukan? Nah, hak Nabi kata gapo? Nah, hak Nabi kata, orang Islam saat ni, ha, Masya Allah. Man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Ha, tu dalam hadis yang Nabi royak. Kita baca semalam hadis tu. Bagi siapa berniat hendak buat kebaikan, tapi dia tak buat lagi kebaikan, maka hak niat wak baik saat ni tu Tuhan tulis dah bagi dia satu kebajikan. Kerai kau tam ti tang cetana cetam kuam di. Tapi kau lau nan yang ไม่ ได้ ปฏิบัติ kuam di แต่ yang ใด. Piang ke tang cetana. ตั้งเจตนาตั้งเนี่ย อย่างเดียวนี้กำลังเนี่ยว่าฉันจะทำความดี ยังไม่ได้ทำนะครับ แค่เนี่ยอย่างเดียวเนี่ย Allah ก็จะทวีคุณผลบุญ 1 ผลบุญ แล้วแค่เนี่ยอย่างเดียว ยังไม่ได้ทำ นอยากจะอิสลาม ปัตตานบีกาตะดะละฮะดีษุ นะ มันฮัมมะ บิฮะซะนะติน วะลัม ยะอ์มัลฮา กุติบัต ละฮู ฮะซะนะตุน นะ เนี่ยว่าบาฮิซอ tapi tak ada buat lagi, tapi niat saja ni Tuhan bagi kebaikan tu. Habis tu hati kita duduk dalam kebaikan. Kalau tengok orang kok, we duduk dalam husnuzan. Nah, dia panggil apa? Nah, dia panggil husnuzan ni skor baik ke orang. Jangan duduk dalam skor jahat. Ni main perak skor jahat semata. Orang wak gotu kata. Gotu orang wak goni kata. Kau ni kalau orang subuh dah kena, dia kena berlaku. Nah, tu dia panggil suuzan. Skor jahat. Dia skor jahat tu sebab apa? Sebab hati dia tak molek. Niat tak molek dari hati tu baik berbuat teh. Nah, kalau orang niat molek, maka perbuat teh tu baik molek juga. Kerai kau tam ti tang cetana di ni. Kau ko ca amal ko ca tam kuam di. Tapi ta kau, hua jai kong kau ni, yu nai, nah, dia panggil apa? Skor jahat. Wah rai, klau rai ta pu un ni. Kon tak sama rai ko rai ni mod. Ah tu berat nan tu. Dia panggil hati rusak. Dalam tu rusak. Kalau kereta kena belah enjin semula. Belah enjin tukar gelar, tukar sampai ke plau lama-lama. Ah tu support tu juga banding ni. Dah. Ah tu nak ayat kata buku amale, buku perbuatan ni betul molek dengan niat, dia betul niat dah. Tuhan lah jaga kita. Nah, dalam jalan yang benar, jalan yang betul. Ha tu di antaranya, masya-Allah. Ha tu nak oyak deh. Jadi dengan sebab niat yang baik saat ni membuat amal untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala atau untuk mematuhi perintah Ilahi. Ha tu di antaranya. Nah, semua saat ni tu tak ada buku lain dah. Untuk nak betul niat saat ni, dan betul niat kita dapat keredaan Tuhan. Nah, ta niat di tang cetana di ni, lau cha dai rap phola bun na ti Allah Subhanahu Wa Taala. Le Allah ko, nah, cha song, nah, gapo bangi, prod pran, Tuhan tu kasih, Tuhan sayang kita, Tuhan kasih kita, Tuhan bagi keredo eh. Nah, kita nak situ ya, pagi-pagi kita doa, raditu billahi robba, raditu billahi robba, wa bil Islam, Medina, wa bi Muhammadin Nabiya wa Rasulatul. Nah, kita redo di atas Tuhan saat ni. Raditu billahi rabbah. Kita redo. Kata Allah ni Tuhan kita. Ha tu kita nak redo tu. Dia boleh redo. Tak ada pun lah kita. Jadi bila orang Islam yakin bahawa amalan yang haruh boleh bertukar menjadi ta'at yang diberi ganjaran dan pahala sebab niat yang baik. Ha ni Islam. Sifat orang Islam ni yakin amalan yang haruh. Amalan tak ada wajib ke apa. Dia haruh. Haruh ni nak buat. Boleh. Tak buat pun tak apa. Tapi amalan haruh saat ni dia kita niat baik. Menjadi ta'at kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh pahala dengan sebab niat kita saat ni. Nah, dengan sebab niat yang baik. Dan sebaliknya, perkara keta'atan barang yang wajib. Jika tersisih daripada niat yang baik, boleh bertukar menjadi maksiat dan juga boleh tukar menjadi berdosa. Nah, dan diberi balasan azab. Nah, sebaliknya, barang kau tak ateh, nak buat molek, cekak lah, nak molek. So, nak buat molek belakang Allah, barang molek, nak buat molek. Tapi, niat tak molek. Barang molek dah, niat tak molek. Nah, mari ngajar, mari live mubasyarah. Nah, tipu lagi tu, tipu lagi ni. Ada duk bunyi dah lewera lah ni. Baru ni bunyi dah seterik. Budak mana duk ngajar nampak sore. Nah, cari makan dalam ni lah. Nah, kata nak butir duit demo tu, nak butir duit demo ni. Nah, bawa FC Gama ke. Orang tua sakit, dia masuk hospital, nak pakai duit gitu, nak butir. Jadi talah gitu lah. Lah ni banyak cari makan, aku ingat boleh. Nah, ya tak ada payah, mari duduk kok, pakai serbet atas, pakai jubah putih kok. Kecil agama sikit-sikit, hafal Quran, bawa ingat. Tak ada apa dah lah. Bawa orang tengok ramai, oh jadi budak ni, main apa? Ada udang sebalik batu. Tu yang panggil niat tak boleh tu. Tapi bukan budak mah kita lah. Ada oyak kok New Zealand kok tu. Tu di antara. Lepas tu nak jaga molek dah. Barang baik cakap dah. Ngajar orang, molek. Royak ke baik ke korang, molek. Tapi niat lah hati tu, tujuan nak we. Nah, orang bagi duit, nak butir duit orang jadi mudah. Nah, kerana ada muka dalam sangkung kat ni, mudah nak buat kerja ke apa buat. Haa, tu panggil niat tak baik. Maka ni, dia panggil jadi maksiat dan berdosa. Dan tu heavenly beri balas azab pula. Haa, tu berat nak jaga molek lah. Begitulah. Nah, dia tidak memandang bahawa maksiat-maksiat yang terpengaruh dengan niat yang baik boleh menjadi sebuah ketaatan. Memang dah. Barang maksiat, nak niat baik tak lagi dah. Nak pergi mana weh? Nah, malam ni ngain cak perak malam ni. Malam ni duduk dengan kacak-kacak tu, ada konsert. Tapi kita pergi ni nak pergi tengok makhluk tu hai. Ya tak jadi dah. Kerja maksiat, hari dia puja tak kong ke? Tak kong duduk tengah, cabai pak, hari dia puja keliling pergi mari. Tu kita nak pergi puja kenapa? Dia tak jadi dah. Bagi hak cerak-cerak maksiat, nak pergi jadi pahala saya tak boleh. Nak pergi jadi pahala tak boleh. Cerak dah. Bagi tu bagi maksiat. Nah, kita nak pergi tukar, jadi bagi tu bagi tu, tak boleh jadi dah. Nah, tetap jadi maksiat. Seseorang yang mengumpat, misalnya. Seseorang yang mengumpat kerana hendak mengambil hati rakyatnya, tetap dihukum ke penderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seorang saat ni mengumpat kepada seorang tu untuk nak ambil hati sayang dia seorang ni. Itu memang dah. Nah, nak ambil hati tu molek lah nak ambil hati. Nak ambil hati sayang tu molek. Tapi duk mengumpat ke orang tu. Hak tu dia panggil ke apa? Ambil hati molek lah. Ha? Molek ambil hati. Tapi mengumpat ke orang. Dosa. Tak. Tu. Jadi, bagi hak molek. Tapi, Gijinjok moda yang mampu kerah. Bang gerak ya panggil. Itu sebab tu, mengupak ke orang lain untuk ambil hati sayang dia. Maka dihukum ke penderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berdosa. Nah, berdosa dan niatnya yang baik tidak berfaedah. Niat baik. Niat tu nak puji sayang dia. Nak oyak tu sayang dia baik. Tapi dia kata tu orang tu. Makin moda orang tu. Tu jadi tak adi tu. Niat baik cakap tapi tu hai marah. Dia bagi tak baik memang dah. Dah. Allah. Contoh yang lain. Orang yang membina masjid dengan harta yang haram. Nak banding sekali lagi. Orang buat masjid saat ni dengan harta yang haram. Beli rotari lah. beli botidin lah, nah duit corruption lah, nah duit duit bunga lah, duit corruption lah, duit makan risuah lah, duit berbutir lah, macam-macam lah. Ia buat sejik, nah, dengan harta yang haram. Tidak mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tu. Nah, buat sejik. Habis duit haram. Tak dapat pahala daripada Tuhan. Demikian juga orang yang menghadiri majlis tarikh. Ataupun pergi dalam disco. Diskotek tu lah. Pergi dalam disco. Ataupun membeli tiket loteri. Dengan niatnya hendak menggalakkan projek-projek kebajikan. Ataupun untuk nak berfaedah jihad dan sebagainya. Jangan suka tu juga. Orang itu tetap menjadi penderhaka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan berdosa. Ha, apa? Ha, mari dia nak kerja. Ha, nak tanding apa? Ha, nak tanding apa? Ha, 2 juta sekilo, 2 juta sekilo. Ha. Dok, duit nak ambil apa ni? Ha, duit nak buat sejik. Ai, dak ade. Ade. Apa? Nah, nak buat baik tapi hasil tak boleh. Tak ada. Tak ada pahala lu buat sejik pun. Nah, lepas tu carilah nak masuk dalam majlis joget, masuk dalam majlis catwalk. Lah ni timbul dah jalan fashion lah ni timbul dah budak-budak Melayu lah ni. Pakai baju batik, pakai apa nampak punggung tunggit jalan taweti, catwalk dia panggil jalan kepik-kepik tu. Jadi berlaku dah. Nah, buat apa niat molek nak jual budaya? Hei. Ya mungkin sebab tu nak jual budaya. Nah, mungkin suruh jalan tunjuk punggung lah. Tu. Nah, tak masuk dalam peranding dia. Tapi sebab tu lah. Nah. Gapa lah ni? Menghadiri majlis tarikh. Masuk tengok orang decok. Masuk tengok diskotek. Masuk beli tiket roteri. Nah, dengan apa? Niat hendak nak menggalak projek. Ha, nak we boleh duit banyak-banyak. Buat projek. Projek apa? Projek kebajikan. Nah, ataupun nak sokong dalam ha-ha fi sabilillah. Tak jadi juga. Kerana gapa? Jalan yang haram mari. Nah, habis tu banyak karut lah begitu. Orang itu tetap menjadi draka dengan Tuhan. Dan berdosa lah pula. Jauh sekali daripada mendapat pahala. Sama, ya pahala ada asum. Itu pelik lah ni. Mana siya duit heret lah ni. Siya duit heret. Nah, paksa pula. Ha, kutik duit kacak-kacak tu ke. Sedengar tak kacak? Tak ada nak setuh tapi selai je tak patut. Nah tu. Supaya judi dah tu. Pala ni tak ada beli tak boleh. Dia paksa dah. Potong duit gaji tu dah. Oh, celaka. Tak. Tak kerja pula tu. Ha. Orang duduk dalam tu naik aja. Ha. Lepas tu duduk kutik duit orang. Okay. Duduk gapo cabut duit gaji orang. Okay. Masuk kacak. Lepas tu kacak. Beli kereta lah. Beli gapo lagi. Macam mana tu. Ha. Sebab tu lah. Aminah kata halal tetap halal. Haram tetap haram. Nah. Okey. Memang dah hukum Islam tak tukar. Dah sepuluh ni. Hukum Islam. Nah. Kullu muskirin khamrun. Setiap benda yang mabuk adalah arak. Wa kullu khamrun haramun. Dan arak haram. Hukum Islam. Tak sedut tukar. Dah ketong, dah ketong. Tak sedut tukar. Ganyo hok-hok haram syirat dah. Ganyo mabuk. Nah, kalau geduk, jemur kering, buat jadi bakar isap okok mabuk. Haram. Tak sedut tukar. Nah, we ada puk tak puk ke apa? Hare tetap hare. Ada uka dah nam katom mekau nai prapek tiha. Tak so, ha prapek tak prapek tiha. Oh, boleh dah bagi tu ada kata dah. Oh, tak ada hare. Mai pick up mai, lah ni penuh budak-budak kita habis. Dah, berok cirit sore-sore, pakai cawat belaka dah 3-4 tahun dah. Ha, tu berat tu. Sedang ayat kita tak khabar. Une-une perlambago eh. Une-une masuk dah sepa. Akik hani hani tak hang boleh ni. Ganyo boleh ganyo. Pekan raksa. Raksa mana raksa? Dok gitu. Nah, lalu kita pergi kok wakok dia masuk kok bukit ke apa. Oh, banyak kedai ganyo. Dok. Ada mak saleh mari tu isak dia tukik pakai kedai fu berasa. Dok. Pak isak ke lebih detail. Oh, very good. Mampu ke? Tetap dah hari-hari. Nak jadi harak, nak jadi halak kau anda bagi hari. Islam tetap. Nah, hukum Islam tetap. Nah, tu ya dah. Nah. Ha, tu di antara dah. Allahu Rabbi. Ha, itulah. Sikit sebanyak yang mana kita boleh bincang hari ni. Boleh sejak ya. Hal ni ada 10 minit lagi. Nak pergi makan roti dah. Roti dah duduk tunggu. Allah dah. Ha, tu yang panggil adab tentang niat. Lalu itulah kita nak buat gapo, kita betul dulu niat. Betul niat sudah, bismillahirrahmanirrahim. Nak buat gapo-gapo benda, barang-barang kita nak buat tu barang halal. Lepas tu sudah kita niat lah, barang halal tu kita niat. Nah, ya Allah, baiklah kerja buat aku ni, ya Allah. Lepas tu bismillah tawakal tu, aku serah padamu lah, ya Allah. Itu cara Islam. Sebab itulah kadang-kadang, oh, banyak karo kita. Nah, banyak karo sangat. Rekai tu, rekai. Kalau nak buat kebaikan, rekai situ, rekai sini. Susah bih. Nah, boleh maharai, ustaz boleh buat apa? Tidak ustaz boleh maharai. Boleh buat ada apa? Tak boleh, ustaz kata orang kata, tak boleh buat apa boleh maharai, ustaz. Tak boleh buat apa? Nak nikah tak boleh, boleh maharai, ustaz. Nak beli kereta pun tak boleh. Ha, jalan kaki. Tak. Jangan duduk pelik-pelik hari. Dah. Tengok hari luar mana gapo, bismillah. Nah, serah pada Tuhan. Hari semua hak Tuhan berlaku, tak sedut bimbing. Dah, ha, tu di antara cukup hari ni. Alhamdulillah. Dah, tiga episod kita kecek tetah adat-adat niat. Nah, insya-Allah malam esok ni kalau deh, insya-Allah esok ni kena pergi meeting dengan Saudi Airline. Esok ni ada syarat pak kapal tubeh. Kapal tubeh panggil syarat esok tetah kapal tubeh Saudi. Nah, nak jua ya ya nak tawar khisi umrah gapo kita lah. Esok kena pergi lihat jai pagi. Klik dia mana dak tahu le deng ngajar alhamdulillah nak widel lah ngajar lah esok pun. Nah, kerana tak ada masa dah ni. Nah, alhamdulillah. Patu boleh kanya ni duk kata, ni boleh kalau ke dasing ha 45 gi umrah klik pak 18 singha patu dah lepak lape kadang-kadang dah lepak lape kanya tu kalau pia luwe wasa nak gi jalan Turki boleh. Ah ha, kita nak pergi Turki. Nah, tak ada mahal harga. 49. 49 ni kali dengan kapal hajjah dah lah. Sekali dengan kapal hajjah siap dah. 49,000. Nah, pergi Turki 9 hari 7 malam. Nah, 9 hari 7 malam maknanya kata tu bagi sehari tu. Bagi klik sehari. Nah, jadi 9 malam lagi. Tapi potang lah tu bagi hari tu. Sehari-hari tu. Jadi kat 7 malam. 7 malam ni kita pergi jalan habis. Klasik je panggil. Turun di Istanbul, pusing pergi di Bursa. Bursa mari di Pamukkale, Pamukkale, pergi di Kapadokia, Kapadokia pun masuk Istanbul, kita pun sini di Istanbul. Pergi dengan sejarah Islam di Turki. Dan insyaAllah, tak ada mahal tu. Tak ada mahal. Dan 40 sikit-sikit ni biasalah. 40 sikit-sikit. Lepas tu, sebilik dua orang. Dan kalau pergi laki bini sedap. Sebilik dua orang, dua orang, dua orang sebilik. Oh, masyaAllah. Tapi kok kanya ni tak ada himat lagi lah. Tapi udara panas tu nak sejuk-sejuk lah. Nah, kita pergi dengar sejarah Masjid Hagia Sophia, Masjid Blue Mosque. Nah, boleh? Boleh kanya ni. Deh? Nah, pergi nak join boleh lah. Tak ada ramai. Boleh apa orang pun tak apa kita pergi. Nah, boleh 10 orang, 15 orang. Sedap lagi. Kalau boleh setebah, sedap lagi. Nah, pergi setuh negara. Nah, negara dua benua yang panggil. Ada Tawib Europe dengan Tawib Asia. Turki, Istanbul tu masya-Allah. Nah, boleh tengok kemajuan Islam di sana. Nah, alhamdulillah. Ha, insya-Allah cukup pun molek sejer dah. Malam tak boleh panjang dah ni malam Maat. Nah. Malam Maat tak boleh panjang. Nah, selo-selo malam Maat ni. Nah. Alhamdulillah. Ana elik balik kena pergi balik tu Turki elik oi kat ayah ha. Nah, cari budak-budak tunggu kedah 10 hari. Tinggal pergi jalan atik kerja sampai mati tak gerak-gerak. Nah. Nah, pergi dengar per WhatsApp Abu Ayub Al-Ansari. Ha ni, per WhatsApp. Apa nak royak sana, tak boleh royak sini. Aminah. Aminah pergi dengar dah. Abu Ayub Al-Ansari ni salah satu sahabat Nabi nah. Naik perahu dia daripada Bumi Arab tu. Nak pergi sebat Islam. Nak pergi buka Istanbul. Alhamdulillah ustaz. Mai cat, pai Aqsa bang. InsyaAllah Kak Roh, insyaAllah Kak Roh dah. Aqsa tunggu ustaz. Nanti nak tengok celah hak molek sikit. Lah ni tu duk kepek sangat. Nah, duk musuh di Iran, duk gapo duk hotel tu rasa pun tak selamat mana lagi. Kalau selamat kita nak buat juga tu ramai duk nanti nak pergi Aqsa. Nah, nak pergi mana royak kita nak pergi. Elik nak pergi balik tu. Royak kat ayah ha. Nah, royak kat ayah tak gerak juga, kerja siapa kata ada masa nak jumpa dengan orang teh juga. Dah. Oh, kita bangun kerja, petai kerja, malas kerja, tak gerak juga. Wih masa kita lagi. Okay. Nak wih masa bila? Peceng ni tak gerak dah. Nebuluh dan nebuluh. Kasihan tak gerak dah. Nak pergi jalan Turki nebuluh tak gerak dah. Nah, nak jalan pergi tengok situ, nak selfie gambar sini tak boleh pergi dah. Dah, you kena pergi kondok ni lah. Kerja boleh. Jalan boleh. Jalan-jalan ni yang panggil buka perasukan. Bukan jalan sia-sia. Hak kita dok buat bagi jalan bukan sia-sia, bagi dalam sejarah. Nah, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Nah, kita pergi dengar. Nah, sesungguhnya laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu. Nah, ibratan li ulil albab. Kita boleh ambil ibrah, boleh ambil pengajaran, boleh ambil sejarah-sejarah dia bagi kita orang yang mikir ni. Nah, แท้จริงแล้ว ใน ประวัติศาสตร์นั้นๆเนี่ย ก็จะมีประสบการณ์อยู่ด้านใน แล้วก็จะมีบทเรียน นะ สำหรับคนที่มีความคิด ว่า tu bukan saja kita nak pergi ha bukan pergi saja dah kita pergi saat ni tu buka fikrah dia panggil เปิดโลกกระทัดเปิดโลกกว้าง dia panggil buka minda dia tak boleh duduk juga nah dia kena tengok juga suasana hidup macam kita pergi Jepun baru ni lah Jepun ni masya-Allah. Kalau kita pergi tengok orang Jepun, kau malu. Jepun ni bukan orang Islam, banyak ke mini, banyak ke komini. Orang Jepun ni banyak ke komini. Komini ni ke apa? Orang tak ada agama memang. Tapi cara hidup dia masya-Allah, kita puji orang Jepun ni. Kita masuk beli barang kedai supermarket dia ni, malu kita. Kita jalan pas gini kecil, tengok tepi lah, dia duk baris panjang. Kita biasa rumah kita tak ada orang duk baris. Tapi nak bayar duit kita mari pak dia dapat kesian nak bayar duit tengok Allah. For you duk baris panjang nanti nak bayar duit. Kita melitah tak apa. Sorry. Nak kecek bahasa Cina tak reti. Ari katuk boleh. Ari katuk Kuzaimah. Ari katuk Kuzaimah. Terima kasih. Sorry lah dulu. Undur mari for you bayar dulu. Nak bayar orang dia. Marayah ni yang amdab benda. Cara hidup. Ya, kita kecek dengan berita. Ya, kecek. So. Paling mana ya, jalan kaki. Tak ada. Dek weng pun berita ni Jepun. Habis kita pergi tengok. Maju negeri dia. Lepas tu tengok cara hidup dia tu. Akhlak Nabi aja. Akhlak Islam. Cara hidup walah ni. Lepas tu bersih. Number one. Kita makan ni tak pandai nak pecek. Sapuh. Sepengah orang dia pecek. Orang Jepun ni sapuh ni basuh dulu nak tahu. Nasruddin. Ya, Nasruddin kena pergi Turki tu Nasruddin tu. Oh ya, kat mama lagi sekali. tak buat juga Nasruddin kerja tak mau ni. Tak, ambil masa platform tak dah. Tapi tak apa, Nasruddin pergi umrah dah dua kali dah aku ni. Nanti nak gaji lah budak tu dah. Ada mana. Boleh nak join dengan UTK haji. Gosok-gosok, hegat dia kena ustaz mana. Lalu tu, kita tengok cara hidup dia Allah, Masya Allah. Cara hidup dia. Gapo hok Nabi ajar cara hidup, cara Islam, duk dia berlaku lah ni. Orang kita tak ada. Nah, cara sapo, cara gapo bersih negeri dia. Lalak tak ada lah negeri dia. Kita pergi duduk di Tokyo tu, tak ada lalak. Masya Allah sungguh. Lepas tu kita tanya, ya biasa tanya. Lepas tu tanya orang buat kereta duduk Jepun tu, okay? Dia kata, sini ni ya ada rongan cap kamcat kayak. Lepas tu sapuh dia basuh dulu nak tahu. Bukan tahu apa kita. Wajibu air botol air ni ni. Nah, brand-brand lokal nak buat tubik ni. Buat tubik brand, soyok tubik brand, tahu suku. Jebu, tahu sama jebu. Nah, setik yang basuh, tahu sama basuh. Tapi yang basuh saat ni, nak tahu dengan bekas-bekas gula, tak boleh tahu. Kena basuh dulu. Jabe gula, kita beli gula, jabe dia tu. Kita nak tahu, kena basuh, jabe dulu. Basuh, kapa siap jabe, jemur kering baru tahu leka siapa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wadduha.
1: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
2: Wallayli idza saja.
1: Dan demi malam, apabila telah sunyi.
2: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
1: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
2: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
1: Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
2: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
1: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
2: Alam yajidka yatiman fa'awa.
1: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu.
2: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
1: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk.
2: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
1: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.
2: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
1: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
2: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
1: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
2: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
1: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
0: Allah, laki umur tu, buka tengok lalak rinyuk. Lalu berkata, tengok dia tak ada lalak. Lepas tu, dia tak hari ni hari tahu tong. Ha? Tong belakang dalam orang, tong belakang dia tahu. Hari ni, jebur belakang tahu. Hari ni plastik belakang tahu. Masya Allah, cara tadbir dia pandai. Nah, habis kita pergi tengok ni, buka mindah dia panggil. Kita, cara hidup. Habis Jepun ni maju dia. Tinggal negeri saya 70 tahun. Nah, kuam cerun kong kau ni, hang kap ban rau ni, 70 pi lew. 70 tahun dah tinggal. Bayar duit dalam supermarket dia tak ada orang jual dah. Pakai tu dah. Pakai peti dah. Kecil dia. Masuk sekian, tek, buat duit fuah. Ataupun pakai kredit, pah pun. Pah, ya tak, ya pak, prang tu beri duit tambah. Kalau buat duit, kalau pakai kak, hak wanci sendiri. Tak ada orang jual. Jambi ambil sendiri. Oh, Masya Allah, maju negeri dia. Nah, lepas tu, hak sedap sekali makan ni. Oh, negeri Jepun makan ni, dia sedap sungguh, Masya Allah. Nah, kalau ike hok hidup dia panggil. Kalau kita makan sashimi tu, ke, sedap. Oh, ustaz, buah hadap nak klik nak naik kapal di Narita gitu. Gi sapa di mata Narita tu, dia ada mata'am orang Islam. Mata'am orang Islam lah, mata'am halal. So, masuk kita scan pak tengok. Oh, ni ike platuna deng. Nah, tak ada mahal. Kita makan habis hari 300 HP puluh kok ya duit siya. Nah, duit siya. Tetek tengok, sedap. Lepas tu makan sashimi, yo ike, yo Allah, manis ike dia. Sashimi tu, mah kita ni, hak jeruk pun boleh. Duh! Oh, no, ya. Dan habis tu, dengan sebab kita pergi, buka minda, cari pengalaman ni, dia panggil ke apa? Nah, tambah ilmu kepada kita. Barulah kita tak ada duk, bawah payung duk lah. Dah. Habis lagi, Mekah Madinah. Hak tu nombor satu dah tu. Pahala besar lagi. Dah, alhamdulillah, insyaAllah. Bermolek masa satu je. Cukup ahlian ni. Malam maaf ahlian. Tak boleh panjang. Ada kecewa lain lagi. Adik aku duduk tengok lah. Saya tak ada pun dah. Kaya ke mana dah. Alhamdulillah cukup. InsyaAllah. Esok kita sama lagi. Adab-adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap Tuhan ni kena ada adab juga weh. Kita nak ngadak Tuhan ni kena adab-adab juga. Sebab apa? Tuhan royak dalam Quran, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang ada pada kamu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu Tuhan royak lagi dalam surah apa? Dalam surah Nahli juga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat ayat dalam Quran. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tiadalah dapat kamu mengiranya satu persatu. Ini tu ayat dalam Quran surah An-Nahli ayat yang ke-53. Nah, nak ayat ke apa? Nak ayat kata Tuhan ni, segala nikmat hari kita duk boleh pakai, boleh apa ni, daripada Tuhan belaka. Dan kalau kita nak bilang nikmat Tuhan kita, tak habis nak bilang, banyak. Nah, tak habis nak bilang. Lalu tu insyaAllah, esok, malam esok kita sambung lagi tentang adab-adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lah tamat dah ustaz padai dah Mama Yah. Malam maaf lah ni Mama Yah. Mama Yah tak apa duduk sore. Tak tergaduh apa. Orang lain nak tidur awal lah ni. Esok nak bangun Mama Yah sujud jadah. Nah. Lepas tu belum nak tidur ni ada amalan suku pulak. Nah, malam maak ni masa dia dah pakat nak mulai kambing untuk emel tu. Kira gimana tu. Dah. Ha, cukuplah sejam malam ni. Karena mula lewat saat ni. Lepas tu, kedai roti duk tunggu. Nah, dah set-set duk tunggu kedai roti. InsyaAllah cukup dulu. Aku lu qawli hadha. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal musliman wal mu'min.